partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 7 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat ya. Teman Pro 2, selamat pagi buat teman-teman yang baru bergabung di pagi hari ini. Selamat memulai aktivitas di pagi hari ini ya teman Pro 2. Dan mungkin ada yang udah pada berangkat kerja ya, hati-hati di jalan, jangan lupa dipakai helmnya, jangan ngebut-ngebutan juga teman Pro 2, karena bahaya banget ya. Buru-buru ngejar absen, taunya kita kecelakaan ya, itu jadi bahaya banget. Baiknya kamu atur waktunya sebaik mungkin, jadi bisa tahu nih jarak kantor ke rumah, rumah ke kantor itu berapa menitan. Jadi ya sisihkanlah waktu beberapa menit gitu ya teman Pro 2, biar cepat. Jangan kalau pepatahnya kan cepat asal selamat, tapi enggak juga ya. Kalau berkendara mah hati-hati dan selamat, itu intinya ya. Oke teman Pro 2, di pagi hari ini kembali info Pro 2. Ini ada lebih dari 720.000 pelajar Palestina kehilangan akses pendidikan teman Pro 2. Lebih dari 720.000 pelajar Palestina kehilangan akses terhadap pendidikan dasar di tengah berlanjutnya serangan Israel, dan kondisi tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Palestina Amjad Barham dilansir dari Xinhua Selasa 15 September 2026. Barham menyampaikan teman Pro 2 hal itu dalam konferensi mengenai masa anak-anak Palestina ini yang digelar di Tunis, dan konferensi tersebut diselenggarakan oleh Organisasi Arab untuk Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan. Ia juga mengatakan lebih dari 90% bangunan sekolah di jalur Gaza telah hancur, dan 82% universitas di Gaza juga telah rusak ataupun hancur. Kondisi tersebut memperburuk krisis pendidikan yang dihadapi masyarakat Palestina, terutama anak-anak di jalur Gaza. Berlanjut, serangan Israel turut menghambat akses mereka ini terhadap pendidikan, dan Barham juga menyoroti parahnya kondisi pendidikan bagi anak-anak Palestina dan mengecam penargetan sistematis terhadap infrastruktur pendidikan. Dan menurutnya juga kerusakan fasilitas pendidikan ini semakin membatasi kesempatan anak-anak untuk belajar. Selain kerusakan sekolah dan universitas, pergerakan para pelajar juga menghadapi berbagai pembatasan. Oke teman Pro 2, kita lanjut ke info berikutnya. Ada Wakil Perdana Menteri Malaysia akan gelar pertemuan dengan Wapres RI di Jakarta. Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid bin Hamidi akan melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada Kamis 17 September 2026. Kata kuasa usaha interim ya, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, yaitu Farzami Sarkawi di Jakarta Selasa 15 September 2026 malam. Dalam agenda utamanya, Ahmad Zahid ini dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Indonesia di Istana Wakil Presiden, dan pertemuan ini difokuskan untuk membahas penguatan kerjasama serta isu-isu strategis kedua negara. Selain melakukan pertemuan tingkat tinggi, Ahmad Zahid juga akan menghadiri halal konsultasi teman Pro 2 forum dan berlokasi di Cibubur. Dan kunjungan ini dinilai krusial untuk menindaklanjuti kesepakatan kerjasama di sektor industri halal yang telah berjalan ataupun terjalin sebelumnya. Terkait apakah Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid ini akan bertemu Presiden Prabowo ya, Farzami mengatakan pihaknya masih menunggu konfirmasi. Dan sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid bin Hamidi di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 22 April 2025 lalu.
dan pertemuan membahas langkah-langkah peningkatan kerjasama di berbagai sektor, serta menekankan pentingnya stabilitas kawasan dan mempertegas komitmen menjaga hubungan harmonis kedua negara. Oke teman Pro 2, itu tadi dua informasi di pagi hari ini, dan kedua informasi ini aku akses dari rri.co.id.

0: tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
1: One eternity later.
0: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
1: Few inches later.
0: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
1: Eventually.
0: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
2: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Oke, teman Pro 2 masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, dan sekarang sudah pukul 7.31 menit waktu Indonesia Barat. Waktunya kita masuk ke informasi cuaca di pagi hari ini, hari Rabu 16 September 2026 ya, teman Pro 2. Dan aku juga sudah terhubung dengan forecaster dari BMKG Natuna, ada Mbak Alpi di sini. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, Mbak.
0: Iya, gimana kabarnya, Mbak, di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat, Mbak.
0: Tetap semangat ya. Oke, langsung aja Mbak Alpi informasi cuacanya hari ini.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Rana yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Rabu 16 September 2026. Adanya belokan angin di wilayah Natuna menyebabkan menumpuknya massa udara yang dapat berpotensi terbentuknya awan-awan hujan. Cuaca hari ini secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Laut, Pulau Subi, dan Pulau Serasan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Midai, Pulau Subi, dan Pulau Serasan. Untuk malam hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Bunguran dan Pulau Tiga. Untuk dini hari, secara umum dalam kondisi berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 96%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami mengimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran

0: lahan hutan dan lahan secara sembarangan karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811 7778424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @info_bmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Mbak Alpi ya, informasi cuacanya di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan informasi cuaca ini juga bisa kamu dengarkan langsung setiap hari, setiap pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Ranai dan Pro 2 RRI Ranai. Oke, teman-teman, sambil menunggu informasi berikutnya ya, kayak aku bakal puterin dulu lagu-lagu berikut ini nemenin kamu di pada kali ini, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm itu bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul! Papa ngegaru sih!
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak!
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk. Domikado. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Pak Aga. Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan sekarang sudah pukul 8 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan kembali info Pro 2 seputar kesehatan teman-teman. Ini ada Menkes, pastikan siswi korban keracunan MBG dirawat di RSCM. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan siswi korban dugaan keracunan makanan bergizi gratis atau MBG mendapat perawatan dokter terbaik di RSCM Jakarta. Siswi asal Kabupaten Karo tersebut sebelumnya diduga mengalami gangguan ingatan setelah mengonsumsi makan bergizi gratis selama menjalani perawatan medis, teman Pro 2. Nah, Menkes Budi mengatakan ya, Pebiona dibawa ke RSCM atas permintaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan permintaan tersebut disampaikan usai Wapres Gibran berkunjung ke Sumatera Utara. Menkes Budi mengatakan Pebiona telah menjalani pemeriksaan sejumlah dokter spesialis untuk mengetahui kondisi kesehatannya secara menyeluruh. Dan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi Pebiona ini dan menentukan penanganan medis yang tepat sesuai hasil diagnosis dokter. Pebiona sudah diperiksa dokter spesialis anak, kemudian neurologi anak dan penyakit dalam anak serta psikiater anak, dan pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatannya secara menyeluruh, teman Pro 2. Kemudian Menkes Budi mengatakan Kementerian Kesehatan memanggil ketua kolegium anak untuk menilai kondisi Pebiona secara menyeluruh. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan pemeriksaan pasien dilakukan secara komprehensif berdasarkan berbagai aspek medis ya. Oke teman Pro 2, kita beralih ke info berikutnya. Ini Kemenkes juga memasukkan pengalaman pasien dalam akreditasi rumah sakit, teman Pro 2. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ya, akan memasukkan pengalaman pasien dan tenaga kesehatan dalam penilaian akreditasi rumah sakit. Kebijakan tersebut merespon kesenjangan antara predikat paripurna dengan kualitas pelayanan rumah sakit yang dirasakan masyarakat secara langsung. Budi juga mengungkap sejumlah persoalan rumah sakit, mulai kematian ibu dan anak hingga pembayaran dokter yang mengalami penundaan. Selain itu, rumah sakit masih menghadapi kendala penyediaan obat yang dibutuhkan pasien dalam pelayanan kesehatan. Dan menurutnya juga teman Pro 2, proses akreditasi tersebut selama ini lebih banyak menilai pemenuhan sejumlah masyarakat pemasyarakatan rumah sakit ya dalam periode tertentu sebelum menggambarkan pelayanan yang diterima pasien setiap harinya. Menurut Menkes, akreditasi selama ini lebih menilai persyaratan rumah sakit dalam periode tertentu sebelum menggambarkan pelayanan pasien setiap hari secara langsung, laporan masyarakat melalui jalur formal dan media sosial menunjukkan perbedaan antara indikator mutu rumah sakit dengan pengalaman pasien. Ia juga menjelaskan penilaian mutu rumah sakit nantinya diarahkan untuk memastikan pasien ini mendapatkan pelayanan secara cepat dan baik, dan penilaian tersebut mencakup waktu pendaftaran, kemudian antrian dokter, ketersediaan obat, pelayanan dokter, hingga kualitas tindakan operasi. Oke teman Pro 2, itu tadi dua informasi seputar kesehatan di pagi hari ini. Dan kedua informasi ini aku akses dari rri.go.id.

0: Feeds it up for Ronaldo. Oh, nice. Settles. Shoots. Score.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Oke, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan kembali info Pro 2 ya seputar kesehatan teman-teman. Ada MRCCC Siloam Semanggi hadirkan ruang jeda bagi pasien kanker bersama Oki Rengga teman Pro 2. Sebanyak 19 pasien kanker dan pendamping mendapat kesempatan menikmati waktu bersama di tengah rangkaian pengobatan. Mereka menonton film Agak Lain bersama salah satu pemerannya yaitu Oki Rengga dalam program mini sinema di MRCCC Siloam Semanggi Senin 14 September 2026. Kegiatan tersebut teman Pro 2 menjadi ruang bagi pasien yang untuk berinteraksi dan sejenak meninggalkan rutinitas pemeriksaan serta pengobatan. Suasana berlangsung lebih santai ya ketika Oki Rengga ini ikut berbagi cerita dan semangat bersama para pasien. Kemudian teman Pro 2 SIP Exclusive Officer MRCCC Siloam Semanggi Tries Nainggolan ini mengatakan pasien kanker membutuhkan dukungan yang tidak hanya berfokus pada aspek medis, dan menurutnya pasien juga membutuhkan kesempatan menikmati momen yang menyenangkan selama menjalani pengobatan. Kemudian Tries juga berharap pengalaman tersebut dapat membantu menjaga semangat pasien dalam menjalani proses pengobatan. Ia juga mengajak pasien ini untuk tidak mudah menyerah menghadapi setiap tahapan perawatan ya. Kemudian teman Pro 2 Hospital Direktur MRCCC Siloam Semanggi Dr. Adityawati Ganggaiswari Mbiomed Mars ini mengatakan kebutuhan pasien tidak hanya berkaitan dengan layanan medis. Dukungan emosional juga diperlukan karena setiap pasien memiliki pengalaman dan kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian teman Pro 2 kegiatan ini ya menunjukkan bahwa pendampingan pasien kanker dapat mencakup dukungan emosional dan sosial, namun aktivitas hiburan tetap menjadi pelengkap dan tidak menggantikan layanan medis dalam proses pengobatan kanker. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi seputar kesehatan di pagi hari ini, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: beli ini, ini, ah nih nih sama ini nih nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja, mana lihat. Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Oke, teman Pro 2 masih di Spada Selamat Pagi teman Pro 2. Dan sekarang sudah pukul 9 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita masuk di Beranda Asta Cita ya teman-teman. Dan kali ini membahas tentang strategi cegah karhutla di Indonesia. Nah, teman Pro 2, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini masih terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Dan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga kemarin ya 9 Agustus 2026 itu mencatat luas lahan terbakar 6 provinsi prioritas mencapai sekitar 48,889,69 hektar. Di Kalimantan, teman Pro 2, luas lahan terbakar tercatat di Kalimantan Barat yang mencapai 28,680,47 hektar. Selanjutnya Kalimantan Tengah mencatat luas lahan terbakar yaitu 3,069,59 hektar dan Kalimantan Selatan 383,07 hektar. Nah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya mengendalikan pemadaman ketika kebakaran terjadi. Upaya pencegahan dan penjagaan hutan secara berkelanjutan juga perlu diperkuat. Kemudian guru besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, teman Pro 2, Priyono Suryanto mengatakan, Indonesia sebenarnya telah memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat dalam menghadapi karhutla. Ketika kebakaran terjadi, ya, berbagai unsur seperti TNI, Polri, Kementerian, BNPB, pemerintah daerah, kemudian Manggala Agni, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pihak lainnya dapat bergerak bersama. Menurut Priyono, ya, teman-teman, kemampuan tersebut merupakan modal sosial dan kelembagaan penting bagi Indonesia. Namun kekuatan gotong royong selama ini masih lebih menonjol sebagai respon ketika krisis terjadi dibandingkan sebagai sistem penjagaan sebelum bencana. Nah, Priyono juga menilai persoalan penanganan karhutla bukan semata-mata karena tidak adanya program pencegahan. Menurutnya berbagai program pencegahan sebenarnya sudah dibangun, namun tantangan mendasarnya adalah menjaga kontinuitas, integritas, dan keberlanjutan program tersebut setelah situasi darurat berakhir. Risiko kebakaran tidak pernah benar-benar hilang, teman Pro 2, dan kerentanan dapat terus berkembang akibat kondisi gambut, aktivitas ekonomi, perubahan penggunaan lahan, iklim hingga dinamika sosial. Priyono juga menjelaskan terdapat perbedaan antara gotong royong saat krisis dengan ekosistem penjagaan hutan. Gotong royong krisis lebih menekankan kemampuan berbagai institusi untuk bergerak bersama setelah ancaman muncul. Sementara itu, teman Pro 2, ekosistem penjagaan hutan harus memastikan seluruh pihak tetap terhubung meskipun tidak sedang terjadi kebakaran. Dan menurutnya pemerintah, masyarakat, kemudian perguruan tinggi, dunia usaha, aparat, hingga berbagai organisasi perlu tetap berada dalam satu ekosistem untuk membaca resiko, memonitor perubahan bentang alam dan menjaga fungsi ekologis, mengembangkan pengetahuan serta melakukan intervensi dini ya. Untuk memperkuat penanganan karhutla, teman Pro 2, Priyono juga menyarankan adanya 3 transformasi strategis. Yang pertama yaitu mengubah gotong royong krisis menjadi gotong royong penjagaan hutan. Dan menurut Priyono, kemampuan berbagai pihak untuk bekerja sama ketika terjadi kebakaran perlu dipertahankan meskipun kondisi sedang normal. Dan dengan begitu berbagai pihak dapat terus

pada masa mendatang. Dan menurut Priyono, Indonesia memiliki modal yang kuat berupa kemampuan gotong royong ketika menghadapi krisis. Dan tantangannya, teman Pro 2, adalah pengembangan modal tersebut menjadi sistem yang mampu bekerja sebelum krisis terjadi. Dan ketiga, mengubah ketahanan reaktif menjadi ketahanan antisipatif. Ya, menurutnya ketangguhan dalam menghadapi karhutla tidak cukup diukur dari kemampuan memadamkan kebakaran besar. Sistem yang tangguh harus mampu membaca risiko lebih awal, mengurangi kerentanan, menjaga fungsi ekosistem, dan melakukan tindakan sebelum ancaman berkembang menjadi bencana. Pada akhirnya, teman Pro 2, keberhasilan penanganan karhutla tidak semata-mata diukur dari besarnya operasi pemadaman yang mampu dilakukan. Menurut Priyono, keberhasilan tertinggi justru tercapai ketika kebutuhan terhadap operasi pemadaman berskala besar semakin berkurang karena risiko dan kerentanan telah ditangani sebelum api itu muncul. Oke, teman berdua, itu dari beranda Asta Cita kita di pagi hari ini ya, dengan tema strategi cegah karhutla di Indonesia. Dan ada 3 strategi, teman berdua. Dan teman-teman, sekarang sudah pukul 9:31 waktu Indonesia Barat. Dan kembali lagu hiburan, teman berdua, aku hadirkan untuk kamu semua. Dan tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 9 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat ya. Waktunya aku Zarni pamit undur diri di segmen kali ini teman Pro 2 di Sepada. Udah nemenin kamu dari pukul 5 subuh tadi sampai ke pukul 10 teman Pro 2. Dan nanti kamu bakal ditemenin sama Epi Suharti di Santai Siang ya teman Pro 2. Oke teman-teman, jaga kesehatan tentunya, tetap bahagia, selalu happy ya, terus tetap semangat kerjanya dan beraktivitas di hari ini. Dan aku Zarni pamit undur diri, see you and bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Teman berdua, teman terbaik kamu, baik lagi bersama aku Aron Kasmaya menemani orang dengar kamu. Oke, di ranai siang ini aku Aron Kasmaya untuk menemani kamu hingga nanti menjangkau pukul 2:03 sore waktu Indonesia Barat. Oke, teman berdua, untuk menemani orang dengar kamu, sudah bisa lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu. Ya, aku di siang ini masih menemani kamu dengan lagu-lagu bagus. Nah, teman berdua, di siang ini aku tidak sendirian, aku ditemani oleh teman mahasiswa yang magang dari IAI, Institut Agama Islam Natuna. Oke, aku langsung saja menyapa. Halo kakak.
1: Halo Kak Harlan.
0: Aduh, cantik banget.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Iya, dengan siapa Kak Vivi ya?
1: Iya, aku Kak Vivi, Kak Harlan.
0: Oh gitu, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.

0: bentar lagi di sini nih.
1: Oh iya.
0: Iya, 2 minggu lagi.
1: Berarti emang berapa lama kalau PKL-nya?
0: Kita 2 bulan kalau dari IAI kita 2 bulan.
1: Oh, 2 bulan. Iya. Berarti bentar lagi dong.
0: Iya, Oktober. 2 minggu lagi. Iya, tanggal 3 penjemputan.
1: Oh, tanggal 3 itu penjemputan sehingga
0: iya.
1: Ya, kamu harus apa namanya? Ya, harus mencoba dalam arti bisa ke sana kemari.
0: Iya.
1: Kamu udah pernah on air sebelumnya?
0: Ini baru pertama sama Kak Harlan.
1: Oh gitu.
0: Masih malu-malu.
1: Padahal udah 1 bulanan loh.
0: Iya, karena masih malu-malu, masih takut-takut.
1: Oh, masih takut-takut. Iya. Emang kenapa, sama aja kok?
0: Baru ada keberaniannya sekarang ya, Harlan
1: gitu.
0: Ya. Nanti ketagihan nih, besok-besok
1: gitu
0: ikut
1: ya.
0: Lagi boleh ya?
1: Berarti kalau kamu sendiri nih, Vivi, di AI itu di kampusnya kamu, kamu jurusan apa?
0: Aku dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam.
1: Oke, Prodi
0: Komunikasi
1: dan Penyiaran Islam. Berarti kalau lagi PKL itu di semester berapa?
0: Ini dipercepat Kak Harlan, dari prodi kami ini dipercepat, dimajukan 1 bulan. Harusnya bulan ini baru mulai.
1: Oke, bunyi lagi, dengar gak sih? Iya, terus gimana?
0: Jadi seharusnya kami mulai di September, berakhirnya di November.
1: Mm-mm.
0: Tapi kemarin mulainya dari Agustus.
1: Oke,
0: iya.
1: Dipercepat lah ya,
0: iya.
1: Tapi lebih bagus gak sih?
0: Iya, jadi tersusun rasanya kan,
1: iya.
0: Karena udah dijadwalkan sama prodi biar bisa sambil mengajukan judul, gitu kan.
1: Benar, jadi yang nggak berleha-leha lagi ya.
0: Iya benar, ada
1: okay.
0: Jadwalnya.
1: Benar. Vi, aku mau tanya sih sama kamu, berarti kamu sekarang sudah semester
0: 7,
1: berarti di posisi PKL nanti baru?
0: Jeda 1 bulan, kurang lebih 1 bulan baru
1: lanjut
0: ini KKN.
1: KKN.
0: Iya, kuliah kerja nyata.
1: Kuliah kerja nyata itu mungkin itu salah satunya juga ya.
0: Iya, syarat
1: supaya syarat bisa mendapatkan gelar.
0: Menyelesaikan skripsi.
1: Skripsi begitu
0: iya,
1: ya.
0: Amin.
1: Infonya nanti kalau KKN-nya di daerah mana? Apakah di seputaran Bunguran Besar atau ke kecamatan yang berbeda?
0: Dapat bocoran karena di tahun ini banyak yang ngambil tematik kan.
1: Oke. Okay.
0: Jadi baru dengarnya di 2 tempat, Kelarik sama Segeram Kak Harlan.
1: Oke.
0: Di sebelah sana.
1: Oh, jauh ya?
0: Iya.
1: Ada tantangan berarti.
0: Seru tapi kan Kak Harlan.
1: Iya iya iya.
0: Pikir harus, aduh harus ikut nih gitu.
1: Benar-benar. Jadi kita cari pengalaman, terus kita berbaur dengan masyarakat.
0: Iya, benar.
1: Kalau KKN informasinya berapa lama? Apakah sama?
0: Sama, 2 bulan juga.
1: 2 bulan juga mengabdi.
0: Iya, 2 bulan.
1: Waduh.
0: Juga.
1: Tapi kalau ngomong-ngomong mengenai jurusannya kamu KPI, apakah kamu sebelumnya memang pengen di jurusan KPI atau ikut-ikutan atau ikuti keinginan orang tua atau ngikutin pacar atau gimana?
0: Enggak Kak Harlan, aku ngerasa pas sekolah dulu aku sering disuruh kultum.
1: Oh gitu.
0: Sering maju-maju ke depan, bawa acara segala macam. Jadi kayaknya aku ngerasa aku punya nih potensi di sini, aku harus kembangkan gitu.
1: Oh iya.
0: Jadi,
1: iya.
0: Jadi
1: iya.
0: Searching-searching info tentang Institut Agama Islam, ternyata ada prodi komunikasi.
1: Ada prodinya.
0: Iya.
1: Berarti kamu memang keinginan dari sendiri gitu ya. Sehingga pas kamu tadi masuk ke KPI, nyaman gak sih menurut kamu?
0: Nyaman, karena ngerasa potensi kita tuh disalurkan ke prodi ini, di tempat yang pas gitu Kak Harla.
1: Cocok begitu ya.
0: Iya.
1: Kalau kamu memang hobinya ke apa? Kamu punya hobi apa?
0: Aku memasak Kak Harlan. Aku kalau lagi senang masak, kalau lagi sedih masak, apa-apa dilampiaskan ke masak.
1: Serius?
0: Walaupun secapek apapun ya, masak.
1: Masak begitu
0: iya,
1: ya? Berarti apapun bentuknya, mungkin ada di depannya kamu, aduh ada nih ya, bahan-bahannya kamu siap ya?
0: Siap Kak Harlan, siap.
1: Iya.
0: Iya, walaupun harus searching resep dulu. Tapi tetap ya masak.
1: Senang masak begitu ya.
0: Iya, senang coba-coba hal baru. Kalau ada resep baru dari TikTok misalnya,
1: iya.
0: Nyoba gitu.
1: Nyoba begitu
0: iya.
1: Ya. Itu sejak kapan sih gemar memasak?
0: Aku dari sekolah Kak Harlan. Aku dari SD udah diajar masak sama Umi sama ibu. Jadi udah terbiasa dari dulu.
1: Oh
0: diam
1: iya.
0: Di dapur gitu.
1: Oh gitu. Berarti
0: iya.
1: Nanti kalau kamu punya calon suami enak dong.
0: Kenyang ya Kak Arlan.
1: Suaminya kamu.
0: Kenyang dimasakin terus.
1: Iya kan.

0: Emang dari kecil ya senang mau masak begitu ya.
1: Benar.
0: Masak apapun begitu ya.
1: Iya, masak rumahan, masak dessert, kek, suka mencoba hal baru tuh suka gitu. Walaupun enggak pandai-pandai kali tapi suka coba hal baru.
0: Oh gitu. Kalau sayur mayur kayak lauk pauk gitu senang juga.
1: Senang semua Kak Harlan yang berkaitan sama masak pokoknya senang.
0: Senang begitu ya. Wah, pas sekarang beruntunglah nanti ya teman Pro 2 yang kenal sama Vivi, mungkin teman dekatnya. Jadi tanpa dikasih ide udah jadi duluan gitu. Oke, oke. Berarti Vivi, selama kamu menjadi mahasiswa, ya biasanya apa ya kesibukannya setelah jadi mahasiswa dirimu?
1: Kesibukan umum mahasiswa buat tugas Kak Harlan ya. Kalau di semester-semester awal masih santai. Nih udah semester akhir nih banyak yang harus diselesaikan. Ini laporan magang, harus mengajukan proposal penelitian.
0: Oke.
1: Jadi banyak harus dikejar. Belum
0: banyak
1: lagi.
0: Banyak lah ya.
1: Iya, persyaratan-persyaratan untuk KKN gitu Kak Harlan.
0: Berarti untuk sejauh ini emang kamu enggak ada kerja sampingan selain jadi mahasiswa?
1: Enggak dibolehin dulu sama orang tua.
0: Oh iya.
1: Iya, takut keenakan kerja.
0: Benar, nanti kalau udah keenakan kerja, waduh, terabaikan tuh
1: iya.
0: Mau kuliahnya mau lanjutkan begitu ya.
1: Benar Kak Harlan.
0: Berarti sekarang memang fokus kuliah.
1: Iya Kak Harlan.
0: Iya. Pulang dari kuliah ya udah jalan-jalan nongkrong di kafe. Kamu kan hobi masak. Kenapa kamu pernah nggak sih kamu beride? Ya udah deh aku mau bikin ini deh. Siapa tahu teman-teman aku itu suka dengan karya aku sendiri. Kan banyak nih tipikal orang yang memanfaatkan keahliannya, kreativitasnya yang mungkin bisa dijadikan bisa dijadikan duit, uang, begitu. Kamu ada gak sih kepikiran seperti itu?
1: Kepikiran Kak Harlan, cuma sekarang masih terbatas waktu dan modal.
0: Okay.
1: Jadi kalaupun aku masak lebih, ya udah dikasih gitu aja ke teman gitu.
0: Kalau
1: masak yang lebih-lebih ke tetangga, ke teman tuh pasti dikasih gitu.
0: Dikasih, begitu.
1: Iya.
0: Karena kamu hobi masak ya?
1: Iya.
0: Biasa masakan favoritnya kamu apa?
1: Sejauh ini masih random Kak Harlan.
0: Okay.
1: Iya. Apa yang tren ya udah masak gitu.
0: Masak
1: apa yang
0: gitu
1: lewat
0: ya.
1: Di beranda TikTok ya udah ikut gitu.
0: Pernah enggak sih kamu ditawarin Alfi, boleh enggak kamu masakin aku ini gitu
1: ini
0: teman-teman
1: Kak Harlan,
0: kamu apa tuh?
1: Aku ingat ini, aku buat sambal untuk cocolan ayam goreng, ikan goreng tuh aku dari sekolah dulu dari SMP selalu aku yang buat. Kalau jalan
0: gimana tuh?
1: Kalau jalan rame-rame kan kita sering bakar-bakar tuh.
0: Oh, camping.
1: Iya, aku yang bagian buat sambalnya Kak Harlan dari dulu sampai sekarang.
0: Oh iya. Kamu yang meraciknya.
1: Iya, aku yang ngulek yang semuanya pokoknya bawa tuh udah jadi gitu Kak Harlan.
0: Kamu senang ya?
1: Senang.
0: Jadi hobi senang ya udah jadi nikmat. Jadi teman kamu tinggal nyantap ya.
1: Iya.
0: Biasanya pernah juga ya. Pernah enggak sih ada suatu acara mungkin contohnya begini. Biasanya kan kita nih orang Melayu kan ada acara syukuran.
1: Iya.
0: Biasanya makan whole dan segala macam. Pernah gak sih ditawarin? Kamu kan hobi masak nih. Vi, boleh gak sih kamu masak mungkin jenis ini, telur masak ini, ayam masak ini, atau masak capcay atau apa gitu.
1: Sejauh ini belum ada Kak Harlan. Karena kan kalau ngumpul-ngumpul saudara buat acara pasti ada sesepuh nih.
0: Yeah.
1: Sesepuh yang udah terdahulu kan. Yang
0: senior.
1: Pandai masak. Iya, kita kan masih pemula. Cuma kalau untuk aku yang masak tuh palingan kalau misalkan umi aku ulang tahun gitu masak nasi kuning gitu. Aku yang racik semuanya dari nasi sampai ke perintilan lauk-lauknya sampai sambelnya tuh aku. Pernah
0: itu Vivi.
1: Iya, adik aku juga pernah aku masakin, abang aku juga pernah. Semuanya pernah di rumah.
0: Jadi kalau kita hobi ibaratnya enggak merasa terbebani ya enggak sih?
1: Iya, malah senang gitu.
0: Senang ya.
1: Walaupun capek nih Kak Harlan.
0: Iya.
1: Ya udah capek tapi tetap mau dilakuin gitu.
0: Iya.
1: Karena senang tadi.
0: Senang
1: kan.
0: Ya. Mungkin salah satunya aku juga kalau biasa mungkin hobinya nyanyi, MC begitu ya. Itu walau secapek apapun itu aku enggak pernah merasa lelah.
1: Iya, tetap senang.
0: Senang.
1: Karena dari hati nih Kak Harlan.
0: Iya, mungkin. Mungkin menikmati banget terus ikuti jalur ya udah.
1: Benar.
0: Enggak terasa. Iya gak sih kalau hobi ya?
1: Karena kita ikhlas kerjainnya.
0: Iya, mungkin ikhlas terus hobi tadi bisa menghasilkan duit, jadi tetap semangat.
1: Iya, benar.
0: Pipi, kalau berbicara menjadi mahasiswa begitu sih, ada nggak sih tantangan tersendiri? Tapi nanti ya kita ke lagu dulu ya. Oke, jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetaplah di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: 95,2 FM Radio Republik Indonesia Randai. Kembali bersama aku, Vivi.
1: Iya, halo Kak Harlan. Masih dengan kita berdua ya.
0: Iya, benar. Betul sekali, kalau kita berbicara tentang pengalaman mungkin ya gak habis-habisnya ya gak sih?
1: Benar Kak Harlan. Kak Harlan mau nanya pengalaman gimana nih?
0: Iya, apalagi kan kalau Vivi sekarang berapa sih? Di usia berapa?
1: Aku sekarang masih 20 Kak Harlan.
0: Masih 20.
1: Desember nanti baru 21.
0: Berarti kelahiran tahun berapa?
1: 2005 akhir.
0: Oh 2005 iya, akhir. Desember. Berarti nanti di tahun 2026, 21. Iya. Targetnya 2020, umur 22, S1.
1: Amin. Amin.
0: Di umur 23 nanti duduk bersanding.
1: Belum, kerja dulu ya Kak Harlan ya. Kita eksplor dunia dulu ya.
0: Iya. Oke. Berarti memang ini ya, memang kita harus punya target ya enggak sih?
1: Benar Kak Harlan, biar hidup ada tujuan.
0: Benar.
1: Biar semangat menjalani hidup Kak Harlan ya.
0: Iya, harus dong, karena ini, karena kalau kita tidak ada tujuan, ya kita bingung.
1: Benar, ini ya arahnya kan? Kemana? Benar-benar.
0: Betul.
1: Jadi harus punya planning masing-masing.
0: Punya ya, planning, kita punya tujuan, kita punya harapan, punya mimpi. Iya. Kalau kamu apa sih mimpinya, menjadi tukang masak atau gimana?
1: Jadi orang yang bermanfaat seperti Kak Harlan sekarang ini ya.
0: Kita pengennya memang bisa bermanfaat ya.
1: Iya benar Kak.
0: Bisa bermanfaat, terus kita juga nanti bisa apa ya, bisa berguna ketika orang membutuhkan itu ya kan.
1: Iya, benar,
0: terus
1: Kak,
0: menghasilkan duit yang banyak.
1: Betul, itu juga Kak Harlan.
0: Iya kan?
1: Satunya.
0: Ada sih yang mengatakan katanya duit gak bawa mati,
1: tapi duit berguna.
0: Benar.
1: Selagi kita masih hidup ini.
0: Ya kan, lebih parahnya lagi itu gak ada duit pengen mati.
1: Aduh, kasus-kasus tuh.
0: Iya gak sih? Kata Bang Dani juga mengatakan gini, betul. Duit tuh gak dibawa mati, tapi katanya gak ada duit pengen mati.
1: Jangan. Jangan, cari duit dulu banyak-banyak.
0: Cari dulu banyak-banyak. Tapi kalau Bang Dani tuh gak usah diragukan lagi.
1: Iya.
0: Dia sudah banyak simpanan.
1: Iya.
0: Kadang dia yang jadi simpanan.
1: Aduh,
0: Tapi kalau berbicara berpengalaman, kamu udah kemana aja, Vivi?
1: Gak jauh-jauh Kak Harlan, masih dalam Kepulauan Riau. Gak kayak Bang Dani udah sampai ke Malaysia sana.
0: Iya,
1: belum.
0: Iya, benar-benar. Terus gak bawa apa-apa lagi ya kan. Tapi Bang Dani bawa kemarin, bawa oleh-oleh. Kamu dikasih gak?
1: Kasih.
0: Oh iya. Kemarin saya juga dikasih sih, cuma saya nolak ya kan. Soalnya ngasihnya nanggung. Ya Allah, Bang Dani sebentar lagi mau duduk di kursi pelaminan.
1: Iya, makanya nabung nih, bawa bekal terus makanya.
0: Betul, makan. Tapi jodohnya gak jauh.
1: Oh iya.
0: Kamu.
1: Jangan Kak Harlan ya, kuliah dulu kita ya.
0: Apanya? Tapi gak apa-apa, kalau udah cinta.
1: Kita bahas kuliah.
0: Tapi ngomong-ngomong ya, kamu udah kemana aja? Belum, maksudnya elang-elang buana kemana? Kamu suka healing gak sih? Pencinta alam gak?
1: Kalaupun jalan paling di ranai jalan, aja.
0: Jalan di tempat ya.
1: Mengeksplor alam di ranai aja.
0: Kamu gak suka diving? Suka?
1: Gak ngerti.
0: Oh gitu. Kamu gak suka ini apa, di laut gitu loh?
1: Berenang tapi nyemplung tapi nggak timbul lagi kan?
0: Oh gitu. Timbul pun takutnya nanti di jam 6 pagi ada pengumuman.
1: Aduh,
0: ya.
1: Jangan Kak Harlan ya, yang lain aja.
0: Iya. Terus kamu nggak suka juga petualangan ke gunung-gunung gitu?
1: Aku pernah muncak berapa ya? Dua kali.
0: Ke Gunung Ranai?
1: Iya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Sampai kamu?
1: Sampai dong.
0: Waduh.
1: Walaupun dengan napas yang terhengap-hengap.
0: Oh gitu ya. Itu pun napas yang di detik-detik terakhir ya.
1: Tapi alhamdulillah pulang dengan selamat.
0: Ya. Pulang dengan selamat. Oh kamu udah pernah ke puncak gunung ya?
1: Iya pernah dua
0: itu
1: kali.
0: Itu paksaan atau karena ada emang pacar
1: mau,
0: kamu?
1: Enggak, emang mau penasaran sama kawan-kawan Kak Harlan.
0: Oh iya, sama teman-teman mahasiswa.
1: Iya.
0: Oh gitu.
1: Rame yang naik ke
0: atas. Atau kamu punya komunitas enggak?
1: komunitas, tapi nggak sampai yang naik gunung ke Harlan. Jadi naik gunung emang mau aja sama teman-teman gitu.
0: Oh gitu, ada niatnya.
1: Iya, pengen sampai.
0: Penasaran gitu. Juga ya.
1: Kemarin jadi kan lagi booming tuh naik-naik atas.
0: Oh iya.
1: Kita mau join.
0: Waktu itu rame nggak sih?
1: Iya. Pas lagi apa ya, ngetren bahasanya.
0: Iya.
1: Orang naik atas tuh kan jadi rame. Mm-hmm. Anak-anak sekolah juga.
0: Oke. Okay. Terus ada nggak sih tantangan tersendiri ketika kita muncak, khususnya di Gunung Ranai?
1: Ada, apalagi kalau orang yang nggak pernah berlatih kekuatan otot kaki, aduh, oh, kan nanjak banget tuh naik ke atas.
0: Bisa capek ya.
1: Kemarin juga ada teman yang keseleo, jadi turunnya hampir isya Kak Harlan.
0: Oh iya?
1: Iya, hampir malam banget karena nungguin dia.
0: Waduh, berarti memang fisik itu nomor satu ya?
1: Iya, makanya sering-sering jogging baru naik ke atas. Biar terlatih kakinya ini.
0: Oh iya, supaya kokoh.
1: Benar Kak Harlan.
0: Takutnya kan kalau kayak kayak aku mungkin itu penuh tantangan kayaknya ya. Banyak teriaknya gak sampai-sampai gitu.
1: Gak apa-apa, Kak Harlan tapi udah pernah ke air terjunnya.
0: Udah.
1: Aku kayak terjun sekali.
0: Satu kali habis itu muter balik. Soalnya kan aku di sana mulutnya agak lemes, kata teman-teman enggak usah.
1: Enggak boleh.
0: Enggak boleh. Ya. Jangan dicacok-cacok lah benda-benda yang kamu lihat katanya.
1: Betul.
0: Aku pernah juga bilang, "Hai penghuni gila." Enggak boleh gitu ya. Tak kabur gak sih atau gimana?
1: Ngundang ya, ngundang makhluk gitu ya.
0: Iya.
1: Temanku Kak Harlan pas naik kemarin bilang kayak gini, "Ah, ini yang terakhir lah," gitu bahasa dia. Ah. Dia kayak udah nyerah duluan gitu.
0: Oh.
1: Jadi pas jalan pulang kakinya kram, emang harus di apa namanya? Kita yang bantu dia gitu.
0: Oh iya.
1: Karena kita mikir teman kan, jadi kita ngikut sampai isya tuh. Enggak mungkin lah kita tinggal di situ.
0: Pulangnya atau perginya?
1: Pulang Kak Harlan.
0: Oh.
1: Pas hujan juga Kak Harlan.
0: Oh, kalian nggak nginap ya?
1: Nggak berani.
0: Jadi PP aja lah ya.
1: Iya, pulang pergi.
0: Pulang
1: hari
0: pergi.
1: Itu juga.
0: Pagi naik?
1: Iya, jam 7 apa jam 8 gitu.
0: Sampai sana berapa jam sih?
1: Sampai atas sana jam 12.
0: Azur.
1: Iya, karena banyak berhentinya kan.
0: Iya. Terus turun lagi.
1: Turunnya udah isya, dicariin orang rumah.
0: Oh alah.
1: Sampai
0: berapa orang waktu itu?
1: Ramai Kak Harlan, lebih 5 orang.
0: Ada gak sih kamu ketemu hal-hal yang mistis di sana?
1: Enggak, aku sendiri gak ada.
0: Gak ada lah ya. Bukan ada teman-teman kali ya?
1: Iya, teman-teman ada.
0: Mungkin kebawa happy atau gimana sih?
1: Enggak tahu lah, ada yang nyium bawa ini, bawa itu. Tapi aku sejauh ini aman Kak Harlan.
0: Aman lah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Fisik harus kuat ya.
1: Benar Kak Harlan.
0: Oke. Kalau kamu pengalaman di kampus gimana sih? Awal-awal pertama kamu masuk, malu enggak gitu? Ada punya teman enggak sih? Ada enggak sih satu angkatan sama kamu atau sekolah?
1: Aku kan kebetulan dari Tarempa nih Kak Harlan. Mm-hmm. Jadi emang dari sananya sendiri. Dari Tarempanya sendiri. Pas sampai di sini ya udah SKSD. So asik aja gitu.
0: Oh, so asik, so kenal gitu
1: iya.
0: Ya.
1: Betul.
0: Tapi teman-teman kamu, saudara-saudara waktu si angkatan kamu memang gak ada ya?
1: Gak ada. Abang kelas pas sekolah tuh ada, serentak masuknya, cuma beda prodi.
0: Prodi ya. Jadi kalau kita orang asing mungkin kita bingung ya.
1: Apalagi aku yang dari Tarempa, terus gak seberapa paham bahasa Ranai kan.
0: Iya.
1: Jadi untung ada bahasa Indonesia, jadi pemersatu.
0: Oh, iya benar. Jadi kita bahasa yang bisa dipahami aja ya, enggak
1: iya,
0: sih?
1: Benar.
0: Jadi kalau kamu teman-teman kamu itu gimana? Itu berapa bulan baru ketemu teman yang cocok sejalan begitu? Itu berapa butuh berapa lama kalau kamu untuk beradaptasi biasanya?
1: Kan kita kan enggak lama setelah dari wawancara tuh kita udah ketemu teman-teman sekelas, dari situ juga udah mulai kenalan gitu. Cuma seiring naiknya semester nih temannya berubah-berubah terus.
0: Oh, ada yang cocok
1: ada
0: nih.
1: Yang, iya, ada yang beda kelas.
0: Waktu ospek itu ospek ya namanya?
1: Iya, ospek tuh masih campur Kak Harlan, masih campur, belum yang satu prodi, masih campur prodi PAI, hukum gitu.
0: Itu belum ditentukan ya?
1: Udah ditentukan, cuma pas ospek tuh nyampur gitu.
0: Nyampur, oh,
1: gak
0: gitu.
1: Kita yang nentukan kampus gitu.
0: Oke, digabungin tuh pengenalan kampus lah ya.
1: Biar kenal satu sama lain juga.
0: Jadi berapa lama barulah ketemu teman yang cocok. seiman, searah.
1: Makin next semester, oh karakternya beda-beda gitu, ada yang sesuai, ya udah lanjut.
0: Emang
1: gitu.
0: Waktu itu dari terempa cuman kamu sendiri?
1: Iya, kalaupun ada abang kelas, cuma nggak akrab sama dianya, cuma ketemu di kampus gitu. Okay. Oh abang ini masuk juga di sini gitu.
0: Karena cowok kali ya?
1: Iya.
0: Jadi juga. Canggung ya, nggak akrab ya?
1: Benar.
0: Karena cuman ya
1: tahu-tahu gitu aja
0: kenal doang nama. Ya
1: benar kala.
0: Oke, jadi betah ya kuliah di kampus itu. Iya
1: iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah
1: sekarang pun udah dapat teman yang sejalan.
0: Terus di ya itu ada berapa prodi sih, banyak nggak?
1: Berapa ya Kak Harlan? 7 ya. Perlu disebut ini?
0: Boleh.
1: Oke, aku sendiri dari Komunikasi dan Penyiaran Islam.
0: Satu.
1: Habis itu ada jurusan Pendidikan Agama Islam.
0: PAI.
1: Pendidikan Anak Islam Usia Dini, PIAUT.
0: PIAUT.
1: Iya. Habis itu ada Hukum Pidana Islam.
0: Oke,
1: empat. Ekonomi Syariah, Pariwisata, sama Manajemen.
0: Manajemen.
1: Iya, manajemen.
0: Oh,
1: ini baru nih, pariwisata sama manajemen ini baru.
0: Tahun ini?
1: Iya. Tahun ini apa tahun kemarin ya?
0: Oke, tapi udah jalan lah ya.
1: Udah ada. Mahasiswanya juga udah ada tahun ini.
0: Udah ada tahun ini. Ya. Jadi tambah rame, apalagi sekarang kan katanya kampusnya udah berubah ya.
1: Iya, dari Sekolah Tinggi Agama Islam jadi Institut Agama Islam.
0: Perjalanan yang mungkin tidak mudah ya.
1: Iya, tapi insyaallah.
0: Bismillah ya. Target kamu gimana nanti setelah targetnya di tahun kapan nih? Dapat gelar S1.
1: Harus tahun depan sih Kak Harlan targetnya, biar nggak lama-lama di kampus.
0: Iya. Iya nggak sih.
1: Ini kan nanti dari Desember ke Januari kita KKN. Setelah itu nyusun kan, nyusun ujian ini ujian itu. Dah insya Allah.
0: Oh bisa lah.
1: Bisa Kak Harlan.
0: Bisa. Soalnya kan kalau sidang skripsi itu di pertengahan nggak sih?
1: Iya pertengahan tahun.
0: Pertengahan tahun ya.
1: Juni
0: Juli gitu ya enggak.
1: Benar Kak Harlan. Bismillah bisa Kak Harlan ya, doakan.
0: Iya, amin. Tetap semangat gitu ya enggak sih. Oke. Mungkin kamu ingin menyampaikan kepada teman-teman kamu, ingin menyampaikan apa, titip salam atau titip duit atau titip apa gitu.
1: Aku ngajak teman-teman aja ya pendengar Pro 2 untuk gabung di Institut Agama Islam.
0: Ada enggak sih mau kamu salam-salamin buat dosen-dosen kamu barangkali?
1: Aku ngajak aja ya teman-teman pendengar gabung di Institut Agama Islam.
0: Oke, makasih Vivi ya sudah.
1: Terima kasih Kak Harlan.
0: Gabung bareng aku. Sudah berbagi pengalaman ya.
1: Iya, terima kasih kembali.
0: Oke, tetap semangat dan cepat selesai.
1: Amin.
0: Cepat selesai S1-nya dan cepat dapat pekerjaan.
1: Kerja. Iya, amin.
0: Terus cepat
1: amin.
0: Di kursi pelaminan belum?
1: Belum. Kerja dulu kan, Pak ya. Itu untuk Bang Dani aja.
0: Oh iya, oke. Oke. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Ada lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa gak ya?
2: Ah, cobain ah. Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo.
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: Few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.

0: Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
1: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
0: Oh iya?
1: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
0: Hehehe, kadang sih, kadang.
2: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuman gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak?
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: lo.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Produa, teman terbaik kamu, teman Produa. Selamat sore di Produa. Sore ceria untuk edisi hari ini, hari Rabu ya, tanggal 16 September 2026. Kembali kamu akan ditemani aku, Marissa, hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat sore, selamat beraktivitas untuk yang masih dengan pekerjaannya masing-masing ya, teman Produa. Hati-hati selalu ketika mengendarai kendaraannya ya, dan juga ketika beraktivitas ya, untuk teman-teman semuanya. Oke, kita masih menghadirkan lagu-lagu hiburan ya, dan juga informasi temani kami di sore ini, teman Produa ya. Stay tune terus di Produa, teman terbaik kamu.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
1: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: nih Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
1: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, gak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuman gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Oke, teman perdua ada Avi Kila. Apa kabar mantan ya? Teman perdua masih kita hadirkan lagu-lagu hiburan temani kamu di sore ini ya, dan juga berbagi informasi. Nah, teman perdua, pemerintah Indonesia terus mendorong Kementerian Pariwisata untuk mengenjot peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Peningkatan kunjungan wisman ke tanah air diharapkan tidak hanya melalui destinasi pariwisata. Menteri Pariwisata Widianti Putri menyebutkan warisan gastronomi yang mengakar pada budaya menjadi salah satu aset incaran wisman. Apalagi gastronomi Indonesia itu begitu khas ya teman produa, istimewa dan mengakar pada nilai budaya. Nah, Menteri Pariwisata mengatakan Indonesia memiliki beragaman kuliner yang mengakar secara lokal dan asli dari hasil pertanian. Jadi selain itu, nilai budaya yang mempengaruhi pun ya berkembang sedari dulu ya teman produa. Di rangkaian kegiatan utama akan berpusat di Surakarta dan Yogyakarta. Adapun kegiatan pendukung akan dilaksanakan di Bali, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan lain-lain. Informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.
1: Eh, ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya, ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Hah? Nggak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Hah? Ayo, ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
1: Oh.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

perdua teman terbaik kamu. Teman perdua ada Ivy Bling ya, kembalilah. Teman perdua, saat ini sudah pukul 16.27 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore ya, selamat istirahat untuk yang saat ini sedang istirahat ya, baru selesai bekerja, pastinya capek banget ya teman perdua. Dan alhamdulillah hari ini hujan ya, tadi teman perdua, tadi siang ya. Ya itu merupakan keberkahan juga, anugerah, karena beberapa hari itu nggak ada hujan gitu ya, mungkin ada hujan tapi cuma sedikit gitu ya teman perdua ya. Mudah-mudahan dengan turunnya hujan kabutnya juga makin berkurang gitu ya teman perdua. Oke, kita masih menghadirkan lagu-lagu ya untuk temani kamu di sore ini. Nah, stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Bos, api, api, api.
1: Jangan kok begini, udah.
2: Ya, salah mencet.
0: Siapa, no?
2: Oh, no.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, pasti iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Produa teman terbaikmu, teman produa ada si Zahra ya Cinta. Nah, teman produa saat ini sudah pukul 17 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Teman produa setiap negara pasti memiliki ciri khas dan daya tariknya masing-masing ya. Ada yang karena ibaratnya pemandangannya, tempat-tempat wisata yang ikonik hingga kuliner. Nah, beberapa negara ini menjadikan kuliner sebagai salah satu daya tarik utamanya ya. Jadi teman produa di Jepang itu melansir dari UNESCO, Jepang terkenal akan sajian yang memprioritaskan kesegaran bahan dan keseimbangan rasa dalam setiap hidangannya. Ramen, sushi, tempura, serta berbagai santapan tradisional ini membuat Jepang menjadi destinasi kuliner terpopuler di dunia. Ya, UNESCO menetapkan washoku sebagai warisan budaya tak benda pada 2013 lalu. Jadi karena nilai tradisinya juga ya, dan juga pengetahuannya. Kemudian Italia itu di negara Eropa ini memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kuliner internasional, bahkan hingga kini ada pasta, pizza, risotto, dan tiramisu. Ya, nah, dilansir dari Enciclopedia Britannica, masakan Italia menggunakan bahan yang sederhana dipadukan dengan berbagai teknik masakan khas setiap daerah. Jadi keberagaman itulah membuat tradisi makanan di berbagai daerah itu, di daerah Italia itu berbeda ya. Kemudian masih lagi nih teman pro 2 ya, beberapa wisata kuliner ya di negara, dengan beberapa negara dengan makanan khas terpopuler masing-masing. Oke, nanti akan kita sampaikan informasinya. Kita ke lagu dulu ya untuk teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

Oke, teman perdua ada Kahitna Rahasia Cintaku ya. Nah, tadi teman perdua ada beberapa kuliner ya di negara dengan makanan khas atau populernya masing-masing. Tadi udah ada Jepang, di Italia, Thailand, kemudian Meksiko ya. Nah, ini ada yang namanya tamales, tortilla, mole dan berbagai makanan berbahan jagung memperlihatkan kaitan erat antara makanan dengan sejarah Meksiko. Ya, jadi pada tahun 2010 juga UNESCO memasukkan masakan tradisional Meksiko dalam daftar warisan budaya tak benda ya. Nah, tradisi tersebut meliputi teknik memasak, pertanian, ritual dan kebiasaan masyarakat mulai dari proses menanam hingga mengonsumsi makanan. Kemudian di Perancis itu ada yang namanya pastry, keju hingga sausnya yang khas ya. Dan juga 2010 tradisi gastronomi Perancis juga diakui oleh UNESCO ya sebagai salah satu warisan budaya tak benda ya. Jadi tradisi tersebut berfokus pada kenikmatan rasa, kebersamaan pemilihan bahan, penyajian dan hubungan sosial saat menikmati makanan ya. Teman perdua itu tadi satu informasi yang kita dapatkan dari rri.co.id. Nah, untuk teman perdua kita informasikan juga bahwa masih ada jam salat fardu maghrib ya untuk wilayah

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jika kamu mampu bersabar sebentar pada saat dirimu marah, maka hal itu dapat menghindarkanmu dari ribuan penyesalan di masa yang akan datang."

bin Abi Thalib berkata, "Kenali kebenaran, maka kamu akan tahu orang-orang yang benar. Benar tidak diukur oleh orang-orangnya, tetapi manusia diukur oleh kebenaran."

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepet.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
5: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Produa, teman terbaik kamu. Teman Produa ada Anmes ya, nyaman kita hadirkan. Nah, teman Produa sebanyak 2713 penari dari 12 negara memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Nah, melalui pertunjukan tarian Semarak Jali-Jali Betawi. Jadi tarian ini tersaji dalam gelaran 5 tahun Indonesia Internasional Kultur Festival 2026 di Ancol, Taman Impian, Jakarta Utara. Jadi pertunjukan tersebut menjadi salah satu rangkaian utama IICF 2026 yang diinisiasi Yayasan Budaya Warna Budaya Indonesia ya. Acara ini mendapat dukungan dari Kementerian Pariwisata, Kemendagri, Kementerian Kebudayaan, Pemprov DKI Jakarta, Jarum Foundation, serta wisata Ancol ya teman-teman. Jadi ribuan peserta hadir berasal dari 12 negara, yakni Amerika Serikat, Rusia, Polandia, Mongolia, lalu dari Korea Selatan juga ada India, Filipina, Sri Lanka, Malaysia, Thailand, Turki, dan Indonesia ya. Nah teman-teman, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id. dan nanti juga pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung sama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti di MLC.

0: Sugurhomido.
1: Apa?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Perlu juga teman terbaik kamu. Teman perlu juga ada Cynthia Gabriela ya, percaya aku. Nah, teman perlu juga musim kemarau identik dengan cuaca panas dan terik mentari ya, di pagi, siang gitu ya. Nah, jika berlangsung cukup panjang, kondisi ini juga dapat meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah ya. Nah, ada sejumlah kebiasaan sederhana yang bisa kita lakukan di rumah teman prodi untuk menghemat air selama musim kemarau ya. Yang pertama itu tentukan waktu untuk menyiram tanaman, rutin cek kebocoran pada kloset, kemudian tutup kolam, jangan mandi terlalu lama, gunakan kembali air yang masih bisa dimanfaatkan ya. Nah, jadi kebiasaan sederhana ini dapat membantu mengurangi penggunaan air yang tidak perlu. Nah, dengan penggunaan yang lebih bijak, ketersediaan air di rumah juga kayak lebih terjaga ya selama musim kemarau ya. Nah, teman Prodo nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat kita bergabung sama Prodo Jakarta untuk mengikuti di musik live chat ya. Malam ini ada bintang tamunya Jebung ya teman Prodo. Oke, stay tune terus di 99.5 FM di Pro 2 RRI Teman Terbaik Kamu.

0: begini amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya, maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

0: Oke, untuk teman Pro 2, kita akan bergabung sama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti di Musik Lab Chat.
1: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan, seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, teman Pro 2 ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Rabu ini, di tanggal 16 September 2026? Semoga lo baik-baik aja, dimanapun lo berada ya. Semoga lo dalam keadaan sehat dan keadaan aman tentunya ya, buat dengerin obrolan malam hari ini. Karena gue bakal ngobrol barengan sama Jebung, teman Pro 2 ya. Jadi pastiin buat kamu semua yang pengen seru-seruan juga, pengen ngobrol, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung join di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Alright, abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Jebung, tapi setelah yang satu ini ya teman Pro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Set, masih barengan sama Edit di malam hari ini. Dan malam hari ini gue ditemenin sama seseorang wanita cantik yang baru aja yang rilis album terbarunya nih ya, yang mungkin sekarang udah bisa disandingkan dengan Nona.
1: Jemung. Boleh diet ya, wanita cantik yang ngantuk.
0: Kenapa gitu? Kan udah collab sama Nona ya kan? Ya,
1: tapi agak-agak kemaleman sih buat saya nih, jujur. Saya anaknya agak-agak apa? Jam tidur.
0: Oke. Okay. Emang orangnya morning person parah ya?
1: Justru jam segini tuh jam-jam tidur, nanti subuh bangun.
0: Oh, Masya Allah. Gitu. Biasanya ngapain sih pagi-pagi tuh bangun tuh?
1: Oh, saya melihat dinding aja.
0: Aduh.
1: Kontemplasi hidup, reflektifnya biasalah penulis.
0: Oh, sedap. Beda ya, yang punya album sama enggak tuh beda ya.
1: Ya, itulah apa namanya, pura-pura aja.
0: Biar kelihatan musisi ya, gitu ya. Eh, gue jujur bingung sama lu ya. Maksudnya kayak kayaknya lu tuh semua hal dicoba sama lu gitu kan. Lu musisi iya, penyanyi. Of course gitu kan. Lu diundang di sini sebagai musisi ya kan. Terus lu juga content creator. Itu yang bikin nama lu terkenal lah ya sampai sekarang gitu kan. Terus lu penyiar juga.
1: Betul.
0: Siaran juga. Lu nge-DJ juga gitu kan. Apa hal yang belum lu coba di dunia ini tuh apa?
1: Nguli. Belum pernah nguli.
0: Oke. Okay.
1: Benerin kipas baru hari Senin kemarin.
0: Oh iya.
1: Tapi kalau nguli specifically belum pernah.
0: Oh wow, spesifik banget, ngaduk semen mungkin
1: belum,
0: gitu kan.
1: Belum. Ke arah-arah yang lebih tenaga gitu belum ya.
0: Karena gue inget banget, dulu tuh inget banget kontennya lu, pertama kali lu beli si alat DJ itu tuh.
1: Oh iya.
0: Jail-jail
1: aja. Second loh itu.
0: Beli second kan. Terus akhirnya tampil di sana sini.
1: Betul.
0: Masuk ke sektor B. Iya kan.
1: Emang gokil banget. Ngambil kesempatan aja dalam kesempitan. Itulah kalau tumbuh seumur hidup sebagai anak middle class, apa-apa diambil kesempatan.
0: Bener.
1: Mana pundi-pundi gitu lah.
0: Saya kejar yang paling kenceng.
1: Kejar itu.
0: Bener sih. Itu bener sih. Tapi emang sebenarnya Jebung tuh seorang yang mungkin penasaran banget kah sama sesuatu hal atau gimana tuh?
1: Iya, aku memang dari kecil mungkin karena diajarinnya sama mama tuh kayak kalau interest sama sesuatu cobain aja. Okay. Mentality itu selalu kayak gitu. Hmm. Bahkan kayak kadang kalau bercanda kayak ih, mah ini kayaknya seru ya ngelihat orang main voli. Padahal cuma ngeliat gitu doang. Dia keren ya pemain voli. Cobain aja. Kayaknya nggak punya deh badannya, nggak punya deh tenaganya gitu. Tiba-tiba Senin udah dibawa aja ke lapangan gitu.
0: Buset.
1: Kayak terlalu diseriusin, apa-apa terlalu diiyain gitu. Jadi kadang-kadang nggak bisa tuh sama mamaku tuh, nggak bisa bercanda kayak mau nyobain ini deh atau kayak ini keren deh, itu nggak bisa.
0: Beneran.
1: Karena beneran
0: ya?
1: Seninnya bisa dibawa ke lapangannya, bisa dibawa kayak tiba-tiba bulan depan udah dibawa ke lomba di mallnya.
0: Buset.
1: Nggak bisa gitu. Gak
0: bisa,
1: udah terlalu harus dicoba gitu.
0: Bener.
1: Jadinya kebawa sampai umur sekarang udah hampir 25 ya, udah kebawa mentality itu. Kalau misalnya ada kesempatannya atau ada interestnya sedikit aja atau ada ajakannya, cobain aja dulu gitu.
0: Bener.
1: Kalaupun gagal ya udah, kalaupun kayaknya bisa deh, kita coba terus.
0: Oke. Tapi kan lu udah maksudnya mencoba banyak hal berarti hampir umur 25 tahun gitu kan.
1: Terlalu banyak kegiatan ya. Tapi passion utama selalu musik.
0: Selalu
1: memang.
0: Musik kan, bener-bener. Karena yang gue tahu juga lu banyak ikut ajang nyanyi gitu kan. Lu udah ikut banyak. Tapi lu pernah ngerasa nggak akhirnya setelah lu mencoba banyak kayak lu bingung gitu, arahnya mau kemana gitu?
1: Bingung. Sebenarnya kalau bingung sih enggak ya, karena dari awal selalu tahu kalau sukanya paling utama nyanyi. Aku memang penyenyong. Aku memang penulis lagu, paling sukanya nyanyi gitu. Kalau bingungnya lebih kepada orang yang bingung kepada saya mungkin ya. Kayak enggak terbiasa ngelihat orang yang Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. Jadinya karena mereka bingung, sayanya ikut bingung ngejelasinnya gitu. Kalau saat ngejelaninnya mah saya enjoy aja.
0: Enjoy aja ya. Bener. Karena kita juga fun gitu kan jalaninnya kan.
1: Gitu. gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya kalau pas lagi remaja ya siapa sih yang gak bingung? Ya gak sih?
0: Iya kan? Maksudnya kalau kalau mendekati umur 25 kan ada yang dikenal dengan quarter life crisis gitu kan.
1: Tapi kayaknya kayak sampai umur 60 pun lu pasti bingung gak sih dalam hidup?
0: Benar sih, karena hidup itu pilihan kan.
1: Kayaknya iya gak pernah kayak bener-bener ngerti deh.
0: Bener. Kayak, berarti menurut lu quarter life crisis tuh hanya dibuat-buat?
1: Bukan dibuat-buat, memang hidup adalah krisis. Soalnya setahu gue bukan cuma quarter life crisis gak sih, memang kayak ada banyak ada banyak istilahnya
0: chapter.
1: Gak sih?
0: Kayak
1: middle life crisis, quarter life crisis, terus di teenagers juga ada krisisnya. Lah,
0: bener sih.
1: Berarti seumur hidup krisis, ya gak sih?
0: Iya sih, bener sih.
1: Setelah dipikir-pikir.
0: Setelah dipikir-pikir, iya juga sih. Setiap hari kayaknya juga mikir, ya bingung memang, gitu kan.
1: Menurut gue, seumur hidup memang selalu ada krisis dan ujian aja. Udahlah.
0: Iya, intinya gimana cara kita survive aja kan.
1: Seumur hidup, lu pasti bingung.
0: Bener.
1: Jadi udah
0: jalanin aja udah
1: yang menang adalah yang kelihatan gak bingung.
0: Walaupun sama-sama bingung
1: semuanya
0: sebenarnya, ya
1: bingung tapi yang kelihatan yang gak bingung yang
0: itu yang menang. Menarik.
1: Tahu itu teori aja sih.
0: Teori aja lah ya, benar. Dan akhirnya setelah lu dari kecil lu bermusik, nyanyi gitu kan, akhirnya lu sekarang punya album juga.
1: Iya, ya ampun.
0: Album pertama.
1: Ya ampun.
0: Gimana sih rasanya punya album?
1: Mules.
0: Kenapa gitu?
1: Ya tahu ya, mungkin karena ini salah satu hal yang gue tunggu-tunggu selama gue sebenarnya udah nyanyi dari kecil kan.
0: Benar.
1: Kayak ya kalau jadi penyanyi kan kepikiran ih pengen punya album
0: bener,
1: gitu kan.
0: Benar.
1: Mama juga dari kecil, ih kebayang deh kalau anak mama punya album ya kan. Ya itu sebuah achievement yang besar aja, punya album gitu, Jess punya album. Nah, sekarang akhirnya punya album gitu. Rasanya menjelang punya album juga mules, pas keluar juga mules.
0: Bener.
1: Sekarang juga H+1 juga mules. Kapan kagak mules? Gue juga enggak tahu. Intinya gue mules aja sih. Deg-degan banget tapi excited banget karena gue tahu punya full length gitu, full album ini adalah salah satu achievement dan apa milestone yang setiap musisi, setiap penyanyi juga pengen banget lewatin dan
0: benar,
1: pengen banget raih gitu loh. Kakak-kakak RRI Pro 2
0: ya, asik. Tiba-tiba merau. Bener. Album nih. Berarti album ini berjudul Sedep.
1: Sedep.
0: Sedep. Nanti kita bakal bahas Teman Bro 2 setelah ini. Tapi gue mau ngeplay dulu salah satu lagunya mungkin ya. Yang Ori nih.
1: Ori boleh ya.
0: Oke, jadi buat kamu Teman Bro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta tentunya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Bye.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Jebung.
1: Hello.
0: Alright, ngomongin soal album perdananya nih ya, sedep.
1: Iya, sedep. Semoga isinya sedep juga ya.
0: Nah, kenapa sedep gitu kan? Apa ini sedep sebenarnya itu apa?
1: Sebenarnya begini.
0: Apa tuh?
1: Sedep itu albumnya sendiri ya, kan menceritakan sebenarnya proses saya discover diri saya selama 2 tahun terakhir.
0: Oke. Okay.
1: Terus sempet merenung lah gitu kan. Aku suka judul-judul yang cuma satu kata.
0: Yes.
1: Terus mencari apa satu kata yang menggambarkan 2 tahun terakhir gitu. Dan selama 2 tahun terakhir nih kayaknya kalau dirangkum ada atasnya, ada bawahnya, kayak terlalu gonjang-ganjing, huru-hara gitu. Selain dipikir-pikir kayaknya gak ada kata-kata lain yang selain menggambarkan hidup saya, selain sedep aja.
0: Okay.
1: Kayak marahnya juga sedep banget, kayak semuanya sedep aja gitu. Aku merasa kata sedep itu bisa menggambarkan semua masalah hidup, semua fase hidup aku saat saya lagi pede-pedenya, saat lagi ancur-ancurnya, pas lagi marah-marahnya gitu.
0: Okay.
1: Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu, aku menemukan diri aku kayak ya udahlah, ternyata seperti yang tadi aku bilang ya, dunia ini memang selalu akan ada krisisnya. At the end of the day, kita cuma bisa ngomong sedep and move on.
0: Iya benar.
1: Kayak aduh, ini semua memang sedep banget
0: ya. Gitu ya.
1: Ya.
0: Oh, kira-kira sedep karena ini pakai micin.
1: Selain penyanyi yang bernyanyi tentu saja sedep juga.
0: Oh iya benar.
1: Dan lagu-lagunya juga sedep juga.
0: Nah, gitu.
1: Masalah-masalah yang dilewati juga sedep banget hingga menghasilkan transformasi diri yang jujur sedep banget.
0: Diulang-ulang terus ya sedepnya. Iya. Ya.
1: Benar-benar. Memang kayak enggak ada kata-kata yang menggambarkan sih kayak kalau mau dibilang sedih banget juga enggak semua halnya sedih. Marah banget juga enggak semua halnya juga marah gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak lingkaran lah ya, ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada tenggara, ada barat daya.
0: Betul.
1: Semuanya berputar-putar.
0: Alright, berarti apa nih maksudnya hal yang paling sedep gitu kan yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti kan lo kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lu temuin dan lu dapetin gitu?
1: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir aku menemukan diri aku melewati fase dimana semua aspek hidup aku tuh kok kayaknya kayak banyak masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga, banyak lah ya aspek hidupnya. Nah, aku ada titik dimana semuanya tuh ada masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak wow, kok gonjang-ganjing, kok ancur kayak gitu. Dan pada saat itu aku campur aduk aja gitu, bingung mau ngapain. Pernah gak sih ada di fase kayak bukan putus asa lagi, kayak udah
0: Ya udah aja.
1: Apa
0: gitu
1: sih ini, mau kasih apa gue lagi? Mau kasih apa lagi nih ke arah gue, yuk.
0: Bener.
1: Awalnya sedih. Awalnya kan kayak ya ampun kok gini banget ya gue ya. Terus ada lagi yang datang, masalah lagi, satu dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini, di tabok kanan, tabok kiri. Aduh, udah deh, apa lagi deh, aduh, udah sedep banget ini rasanya. Gue kayak mau apa deh, kayak mau apa lagi diserang. Gue kayak udah terlalu capek, hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget. Gue udah gak ada lagi arah ke bawah. Gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu loh. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati, apa sih aspek hidup yang terjadi, semuanya gitu loh. Sebenarnya kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa dengerin dari liriknya ya, saya diselingkuhin. Bener. Gitu ya. Saya waktu itu keluar label gitu. Saya sendirian, gak ngerti cara independen gimana. Terus abis itu apa, kayak merasa sendirian, kayak apa ya, aku kan tumbuh kayak di lingkungan dimana sahabat-sahabat aku tuh gak ada yang musisi gitu. Hmm. Jadi aku beneran jadi musisi sendirian. Teman-teman aku gak ngantor semua. Kayak gue gak tahu mau cerita sama siapa. Terus gue kok rasanya kayak ditinggal sama semua orang. Gue kayak sendirian di hutan loh, gue diselingkuhin. Gue udah keluar label, gue kerja sendirian. Gak bener, punya bener, tim bener. Waktu itu. Gue apalagi nih. Terus waktu itu juga keadaannya ada masalah di keluarga juga yang bisa didengerin ya mungkin di album gitu. Terus habis itu kayak udah deh gitu. Kayaknya kalau masalahnya kayak gini semua, gue cuma bisa bangun sendiri aja gitu. Kayak cuma bisa membangun diri gue sendiri dari awal, dari nol. Ya pura-pura gila aja gitu. Pura-pura.
0: Bener, pura-pura kelihatan gak bingung aja gitu kan.
1: Iya kan, pura-pura gak bingung aja. Bener, pura-pura gila.
0: Biar bisa survive gitu kan.
1: Cuma bisa survival mode aja.
0: Betul,
1: kan. Makanya
0: betul.
1: Album ini pun diakhiri dengan ya lagu-lagu yang lebih sebenarnya kayak akhirnya gue mencoba untuk kembali lagi ke pekerjaan gue. Untuk kayak okay, berarti gue harus comeback ke kerjaan gue. Kayak oh gue mau tenar, ada lagu mau tenar, ada lagu dungdat yang kayak iya berarti gue satu-satunya orang yang bisa mendorong gue kembali kerja, kembali lagi joget, kembali lagi ke berani ke relationship cuma gue doang.
0: Betul, semua balik di, balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
1: Iya. Benar. Kayak kalau bukan gue yang pura-pura aneh, pura-pura gila, pura-pura nggak bingung.
0: Benar.
1: Udah gue tenggelam aja. Gitu.
0: Oke, berarti di album ini ada 12 lagu ya?
1: 12 lagu.
0: 12 lagu. Mungkin kita bisa breakdown dikit nih ya. Satu persatu. Berarti yang pertama nih.
1: Ori.
0: Ini bercerita tentang apa nih Ori?
1: Ori itu ceritanya soal
0: Diri sendiri.
1: Iya. Sebenarnya ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya.
0: Oke.
1: Jadi kayak dari liriknya pun gue ngejelasin soal kayak bangun dari tidur gitu. Kayak sadar bahwa gue selama bertahun-tahun tuh ngapain sih?
0: Benar-benar.
1: Gitu. Kayak rebuilding self gitu.
0: Oke.
1: Melahirkan diri sendiri.
0: Ah, gitu. Itu dia. Berarti Jebung yang sekarang Jebung yang baru dalam tanda kutip ya.
1: Jebung yang baru, Jebung yang swaggy gitu loh.
0: Swaggy.
1: Sebenarnya inti dari Ori adalah sebenarnya awalnya bikin lagu Ori tuh kayak ini lagu apaan sih? Gitu.
0: Gue
1: juga sempat merasa lagu ini lagu apa sih? Okay. Tapi gue merasa proses bikin lagu Ori tuh kayak adalah lagu yang paling cepat selesai. Karena gue have fun banget bikinnya. Gue paling ketawa bikinnya. Gue merasa itu jujur banget. Kayak paling easy aja keluar dari mulut gue. Dan gue sadar ini adalah jujur aja, ini personality gue banget sebenarnya. Yang paling asbun aja. Dan menurut gue kalau gue bisa ngeluarin lagu kayak gini, gue beneran membiarkan audience untuk bisa denger ego gue sebenarnya, bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan sebenarnya lagu yang lumayan narsis ya.
0: Iya, betul.
1: Sebenarnya melahirkan diri sendiri yang baru gitu loh. Membuka album dengan kayak hey, ini memang aku yang baru.
0: Alright. Dan untuk membuka di album ini gitu ya.
1: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
0: Alright. So apa yang lu dapetin ketika lu keluar label dan harus mikirin semuanya sendiri berarti kan sekarang kan?
1: Susah.
0: Apa yang paling struggle yang lu alamin apa?
1: Sebenarnya paling struggle-nya tentu saja dulu kan gue diurusin semuanya ada orang lain ya. Dan sekarang gue harus mikirin semuanya soal diri gue sendiri gitu.
0: Betul.
1: Dari A sampai Z. Mulai dari baju sampai duit soal apa gitu. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak oh ini lumayan pekerjaan yang narsis ya. Tapi iya dan lumayan struggle awal-awalnya. Dan salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label tuh lagu Ori ini sih. Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label. Karena ada anger di dalamnya, tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya, tapi okay, lebih okay. ke anger ke diri gue sendiri. Kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini, tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audiens gue. Alright, gitu soal okay. diri gue gitu. Sebenarnya gue tuh orang kayak gimana gitu.
0: Oh oke okay. Berarti semua dituangkan di Ori tadi ya. Alright, next di lagu kedua ada Bisa Agak Lain.
1: Iya
0: yeah. Ah, apa nih, kenapa ada agak lainnya nih?
1: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya.
0: Bener.
1: Gitu. Ini basically ngomongin itu.
0: Okay.
1: Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue bisa sweet, gue bisa swag. Tergantung okay. gue mau jadi apa. Lo nggak bisa baca langkah gue.
0: Gitu. Berarti kayak ya lu bebas, lu mau jadi seperti apa gitu ya intinya ya.
1: Dan gue memang orangnya lumayan kayak bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari gue gitu.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Kayak gue that's memang good. Orangnya setelah gue pikir-pikir, kalau dari dulu yang bikin orang suka sama gue ternyata adalah gue memang kayak bunglon aja.
0: Iya, bisa ini ya.
1: Gue gak bisa ditaruh di satu kotak. Justru gue pas gue coba melakukan itu, gue jadi membosankan.
0: Oke. Okay. Alright. Next, ini unik nih, Ngadu ke Ayang.
1: Iya. Di lagu ini gue mulai bercerita soal cerita personal gue.
0: Okay.
1: Sampai belakang.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Di Ngadu ke Ayang ini mulai bercerita soal masalah gue dari 2 tahun lalu, mulai cerita ke personal, cerita cinta gue. Ini adalah mulai ke cerita-cerita unyunya dulu.
0: Okay.
1: Iya.
0: Gemes-gemesnya gitu.
1: Gemes-gemesnya dulu dong. Di sini ceritanya ada momen-momen lucu sama seorang pasangan. Okay. Ceritanya masih imut-imut lah ya.
0: Bener.
1: Kayak lagi ngadu-ngadu ke Ayang kayak ih ada yang deketin aku nih.
0: Biasa itu yang jelek tuh.
1: Iya.
0: Kalau yang cakep ke cewek lain kan ceritanya kan.
1: Iya kayak ada yang deketin aku nih, nyari-nyari ribut biar ada topik, biar ada topik. Ada yang deketin aku nih, gimana dong? Please dong, buktiin kalau kamu sayang mah, belain. Ngadu ke Ayang soalnya.
0: Ngadu ke Ayang, bener.
1: Kayak pengen ini, pengen lihat cemburu apa enggak.
0: Asik, ngetes aja dikit-dikit gitu kan.
1: Ngetes.
0: Ingin kali dicemburuin.
1: Iya, dibucinin. Soalnya outro-nya nih, mana buktinya kamu pacar aku gitu.
0: Bener sih.
1: Nantangin
0: ya. Oke, okay, next, All I Got.
1: Nah, di sini baru sudah bucin.
0: Oke. Okay.
1: Di antara semua hanya kamu yang bisa membuat aku rindu.
0: Asik.
1: Gitu. Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini karena aku sadar cuma dia orang yang bisa. Melewati semua atas bawahnya aku.
0: Okay.
1: Karena di lirik ini ada ngomongin kayak hanya dia yang bisa tahan sama pedasnya jujurku.
0: Okay.
1: Dan pedasnya jujurku dan
0: ya nulis lupa sendiri. Saking banyaknya lagu.
1: Hanya kamu yang bisa membuat

0: menggagalkanku.
1: Asik.
0: Gitu. Jadi cuma gitu. Lo deh satu-satunya karena lo doang yang bisa
1: ngerti ya.
0: Yang ngerti gue gitu. Udah bucin banget, udah mentok bucin. Nih di antara semuanya cuma lo doang.
1: Asik. Gitu. Lanjut, di antara semua mengapa selingkuh?
0: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lo doang. Kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah, ternyata di antara semuanya dianya yang selingkuh.
1: Aduh.
0: Mentok deh.
1: Oke.
0: Okay. Udah bucin.
1: Oh, ini fase patah hati nih berarti.
0: Oh. Di antara semua mengapa selingkuh, padahal tadi dia sudah menyatakan inilah the one.
1: Benar.
0: Kamulah satu-satunya yang aku punya.
1: Malah
0: sering. Gitu. Okay. Nah, di antara semuanya mengapa selingkuh. Nanti di lagu ini juga diceritakan kayak kenapa dipertanyakan orang ini selingkuh? Karena diantara semua lagu-lagu nggak make sense kenapa kamu selingkuh? Karena kamu tuh sudah apa ya, ngenalin ke ini, ngenalin ke ini.
1: Udah ngelakuin semuanya lah ya, istilahnya
0: gitu loh. Kayaknya udah kelihatan setia loh gitu.
1: Berarti ada bingungnya juga di sini ya. Berarti ya, kenapa kok selingkuh gitu kan?
0: Dan akhirnya dia tidak percaya sama orang gara-gara laki-laki itu.
1: Aduh. Alright. Selanjutnya sup dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sup dan selada?
0: Nah, pemantiknya kan dari di antara semua mengapa selingkuh. Sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu ke bawahnya mulai marah.
1: Oh, ada emosi-emosi di sini ya.
0: Sup selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sup selada ngomongin soal kayak switch di album ini, ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku. Aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya. Dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh. Gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue. Makanya openingnya aku ngomong, pagi tadi aku makan sop, makan selada. Lapar kali ku makan karirmu semua. Gitu.
1: Oke.
0: Itu lagunya marah.
1: Marah ya berarti.
0: Karena udah marah sama semuanya.
1: Langsung tertuang nih emosi semua ya.
0: Jadi menghasilkan kelaparan. Untuk jadinya karena udah marah, menumpahkannya ke ambisi,
1: betul,
0: ke pekerjaan, dan ke hal-hal lain juga.
1: Salah satunya makan ya.
0: Walaupun itu cuma apa ya, istilah
1: aja ya, benar.
0: Gitu.
1: Oke, berarti kasihan ketahuan IGR lagi-lagi sampai ke belakang tuh marah, pas marah tuh.
0: Nah, enggak. Kalau di sup selada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan menuju
1: puncak ya.
0: Ke apa, kayak emosi yang lebih intens. Dari marah akhirnya. Kalau tadi kan aku kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu. Nah, kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil, lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi. Tapi yang kayak lah emang lu doang. Jadinya kebalik.
1: Iya.
0: Jadi situasi kebalik saat aku ketemu cowoknya lagi. Terus dia mempertanyakan, kita ini apa? Jangan ge. Gitu. Bukan cuma

0: Berarti dungdut juga termasuk.
1: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil dan tema-temanya antara cinta dan karir.
0: Okay.
1: Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
0: mau tenar
1: dan dungdut itu karir.
0: Oke.
1: Okay. Iya, bukan karir sih. Kayak ya karir. Kalau mau tenar karir.
0: Oke. Okay.
1: Mau tenar tuh ngomongin soal literally aku mau tenar.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ngomongnya benernya chorusnya nggak mau. Aku mau manggung. Aku mau besar.
0: Oke. Okay.
1: Berdiri di panggung. Aku mau tenar. Aku mau tenar. Bikin okay, orang okay. heran. Sampai orang kira aku puja setan. Gitu liriknya.
0: Oke.
1: Okay. Ku gak bisa nahan kalau ada kamera gitu. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
0: Alright. Gitu. Wow, lugas banget berarti ya.
1: Iya, di bawah makanya lebih emosi.
0: Okay.
1: Setelah subselada. Aku mau merasa seperti Manohara gitu.
0: Uset.
1: Iya, memang lebih intens.
0: Lebih intens ya.
1: Iya.
0: Benar. Tapi kalau dungdut sendiri?
1: Kalau dungdut setelah aku ngomong mau tenar, akhirnya kita berdangdut saja.
0: Oh, asik. Iya, benar.
1: Dungdut, dung tak kedang dungdut. Gitu. Gak bisa diganggu, dicolek-colek.
0: Aduh. Gue jujur gak kebayang sih lu bikin lagunya tuh kayak gimana ya.
1: Lagu tetoet-toet.
0: Oh.
1: Fun fact, lagu dungdut aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album.
0: Oh,
1: jadi
0: wow.
1: Harusnya draft pertama album ini harusnya 10 lagu. Berhenti di mau tenar.
0: Oh wow. Berarti
1: terus iya. Terus habis itu mau tenar, terus nambahlah dungdut. Iya. Tadinya dungdut itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran.
0: Oke.
1: Okay. Udah aku kirim ke publishingnya. Udah didengar sama penyanyi dangdutnya.
0: Oh,
1: aku ngirim ke dia kayak 3 lagu.
0: Oke. Okay,
1: okay. Jadi aku memang kan aku selain penyanyi, aku juga nulis lagu.
0: Benar.
1: Kan? Nulis lagu buat penyanyi lain kan. Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat soloist dan berbagai genre.
0: Yes.
1: Aku juga nulis buat penyanyi dangdut.
0: Okay.
1: Nah, salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini. Aku kirim 3, salah satunya adalah lagu dungdut.
0: Oke. Okay.
1: Nah, di antara 3 lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak dangdut lah gitu. Adalah kayaknya dungdut gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, 2 lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi.
0: Oh.
1: Nah, akhirnya tapi dungdut dikembalikan lagi ke aku. Nah, itu tadinya disampingkan aja. Jadi gak diapa-apain.
0: Okay.
1: Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak. Itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain.
0: Okay.
1: Ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
0: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
1: karena
0: album?
1: Karena aku suka banget lagunya.
0: Oh, wow.
1: Tapi memang dari awal itu lagu dungdut aku buat agak keluar brief dia sih.
0: Okay.
1: Aku soalnya itu aku agak kayak
0: asal
1: bikin
0: ya.
1: Aku agak bikin kayak aku ada ide aja waktu itu. Aku nelpon produsernya tuh aku kayak gue punya ide. Gimana kalau dangdut kita balik jadi dungdut? Dungdut tak dangdut dungdut gitu aja. Basic basic idenya itu doang.
0: Okay.
1: Dungdut kadang dungdut udah
0: right.
1: Gitu doang.
0: Okay,
1: gak ada ide-ide mendalam lainnya selain dungdut kadang dungdut. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget. Udah itu doang.
0: Okay. Oh, right. Okay.
1: Tapi akhirnya aku masukin ke album karena menurut aku pas aku taruh setelah mau tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
0: Oke, menarik. Ya udah deh Roma Bro, nanti kita bakal bahas lagi soal albumnya sedap teman Bro 2. Dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lo di malam hari ini habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin dungdut nih yang katanya awalnya gak masuk ke dalam album tapi akhirnya dimasukin. Yaudah langsung aja, ini dia Jebung dengan dungdut.

0: Raja Dadung Dad dari Jebung
1: adalah aku.
0: Seru sih lagunya ya.
1: Mm-mm.
0: Seru ya. Sayang suka sekali ditolak ya.
1: Iya. Enggak diberikan nafas baru.
0: Oke. Okay.
1: Penyiar juga.
0: Bener, bener. Bagus. Ya, udah bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, teman-teman Rodo yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRD Jakarta. Ada dari Resi Agista. Nanti bakal ada album showcase gak nih?
1: Ih, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak dungs.
0: Yeah.
1: Bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
0: Benar.
1: Ya. Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band gitu.
0: Iya, jadi iya, bener
1: lah ya, kayak
0: rame ya.
1: Bisa announce.
0: Oke. Okay. Ditunggu aja check nanti ya.
1: Neng cekidot.
0: Alright, selanjutnya ada dari HLSS. Susah banget nama lu.
1: HLS, HLS.
0: HLSS, HSMM. Nah, itulah.
1: Bisa.
0: Ini ribet banget. HLSS, HSMOM 1702. Nah, itu. Gua enggak tahu nyebutnya gimana itu.
1: Hasselolomom.
0: Lewat kayak gitu ya, kayak semuanya dibunyi-bunyiin
1: ya. Kita harus mencoba, itu nama dia.
0: Oke, benar. Oke, ini kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Mau collab?
0: Nah, kan sama Nona udah kan?
1: Iya.
0: Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
1: Aku mau banget collab sama... sama aku pengen banget collab sama, aku tuh ngefans banget sama Barak Atak.
0: Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama penyanyi dangdut.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn Fredly gitu loh, seru banget kan.
0: Tapi dangdut.
1: Tapi kayak cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Tapi bikin apalah gitu. Aku pengen banget.
0: Oh, seru sih.
1: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut tuh, menurut aku tekniknya tuh beda sendiri.
0: Bener.
1: Dan susah banget kan.
0: Bener.
1: Dan cuma mereka lah yang bisa bernyanyi.
0: Yes.
1: Gitu kan.
0: Bener-bener. Tengkoknya gitu. Mantep banget sih.
1: Kayak aku pengen banget kayak misalnya dreamnya sama Umi Elvi.
0: Semoga dengerin Umi ya.
1: Dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah setiap hari.
0: Sekuntum Mawar Merah.
1: Itu gitarnya enak banget. Ting ting ting ting ting ting ting. Oh my god. By the way, aku koleksi vinilnya dia, tapi zaman dia muda ya.
0: Really? Wow.
1: Dia muda. Aku koleksi vinil dia.
0: Wow. Tapi emang seru banget sih. Nonton dangdut tuh seru banget.
1: Iya. Waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinilnya Umi Elvi. Terus aku salah banget.
0: Okay.
1: Dia tadinya mau jual kayak lebih dengan harga yang reasonable.
0: Benar.
1: Terus aku salah banget. Aku bilang, "Aduh, bun, aku fans banget, aku koleksi."
0: Ya, langsung dong harga berubah.
1: Terus harga berubah karena harga ternyata berubah. Vinyl yang dia punya ditanda tangan.
0: Ah, I see.
1: Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu sama Melvi dua kali. Tiga kali. Satu kalinya aku foto.
0: Oke.
1: Okay. Pas lagi di preskonnya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena dia pipi kita kena. Karena dia fotonya dekat gitu. Terus aku gak bisa, aku uploadnya cuma bisa sekali di story. Karena muka aku gak terkondisikan. Aku kayak tau gak sih muka anak-anak worry.
0: Iya,
1: kayak terlalu cemas, kayak gak senang. Terus sebenernya panik.
0: Bener.
1: Nah, dua kalinya lagi ketemu di lift.
0: Oke.
1: Tapi aku pengen ngobrol, tapi karena kita cuma berdua di lift, gak sengaja. Jadi sama-sama mau cek sound.
0: Iya.
1: Gak sengaja satu hotel. Terus pas masuk lift, momennya terlalu buru-buru. Akhirnya kita masuk di lift berdua doang. Awkward banget dong. Nungguin naik turun lift tuh bareng. Ting. Terus abis itu aku cuma ngomong, Umi cek sound. Ih, malu banget. Gak ada pertanyaan lain. Hello. Jelas dong. Itu kan kita sama-sama mau check sound. Cara panggungnya sama. Liftnya memang mau ke situ. Dia lagi pakai in-ear monitor. Hello, ngapain lagi kalau nggak check sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain. Masa cuma bisa gini, mau Umi check sound. Hello.
0: Iya.
1: Abang mixer loh.
0: Bener-bener. Tapi yang sering terjadi kayak gitu. Kenapa? Kan star-struck banget kan.
1: Kaku
0: gitu. Banget.
1: Ya kan bisa yang kayak apa kek?
0: Bahasa-bahasa apa kek?
1: Oh, lagi di hotelnya siapa? Aku juga di sini kan lebih cair. Cair. Aduh, masa Umi check sound.
0: Iya. Terlalu bagus pertanyaannya.
1: Akhirnya cuma kayak iya, jangan check sound. Duh, sayang.
0: Sedih sekali. Iya, untung baik sih. Benar.
1: Umi love.
0: Oke. Selanjutnya, ini dari Aphrodite Guard. Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep?
1: Prosesnya susah dibuat di albumnya sedep.
0: Paling susah.
1: Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmati Rahasia deh.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Soalnya kalau Mau Tenar itu beat apa sebenarnya diproduksi sama orang lain. Beatnya mah cepet dikirimnya udah jadi. Tapi itu gue jadinya sempet chorus doang, lama banget. Gak punya ide bikin verse-nya.
0: Lama.
1: Gak punya idenya sama sekali. Jadi sempet berbulan-bulan isi lagunya cuma gini, aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Okay. Hello, apa nih inti lagunya?
0: Bener-bener.
1: Akhirnya satu hari sempet tiba-tiba ada ide. Terus jadi lagunya.
0: Okay.
1: Nah, kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri.
0: Okay.
1: Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu. Ada dua lagu yang aku produksi sendiri. Aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Mengawas Lingkup. Nah, okay. Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya? Saya kan bikin beat juga, tahu gak sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
0: Yang baru belajar ya.
1: Iya, yang naruh foto 3x4 gitu. Bener. Lama banget kayak, "Eh, Bang, lama banget nih naruh foto yang ganti warna mau biru apa merah gitu." Lama banget kayak gambarnya. Aduh, lama kali gitu kan. Kita mau naruh CP, Mas gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lama banget kayak ngedragnya lama, motongnya lama. Bener. Hello, mau rilis nih gitu. Terus jadinya prosesnya aja sih lama. Sebenarnya bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala, tapi tombol kayak gak berbicara gitu.
0: Iya. Beda di tombolnya nih.
1: Tombol udah bahasa Inggris semua lagi. Hello.
0: Bener.
1: Di kepala pengennya kayak cung-ceng dong, cung-ceng dong. Tapi kan ngasih tahu ke laptop gak mungkin.
0: Gak bisa.
1: Eh, aku mau cung-ceng cung, cung-ceng cung, cung-ceng cung, cung-ceng cung. Gak bisa. Harus ada alat-alat
0: yang
1: kita bisa untuk proses gitu.
0: Oke.
1: Jadi sempet kayak harus nanya teman, nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
0: Betul. Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya, cukup nguras tenaga.
1: Karena akhirnya sambil belajar.
0: Benar, itu yang bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Oke, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Hawa, ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal baru.
1: Benul.
0: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain?
1: Untuk mencoba hal baru?
0: Yes.
1: Pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak, wow, ini orang YOLO banget gitu. Padahal pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih udah familiar. Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop.
0: Waduh.
1: Itu gue. Weh, ya ampun. Itu perkara gara-gara ini. Pertama kali ini. Pertama kali ini.
0: Bener.
1: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi gue aduh susah banget. Kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
0: Betul. I know
1: harus
0: it.
1: Ada apa bakat-bakat menggambar juga gitu. Ya, sedikit ya, sedikit. Walaupun enggak kayak ilustrator.
0: Betul.
1: Kan fotonya harus ada apa?
0: Taste-nya.
1: Ada taste-nya. juga bener. Dengan sekedar-sekedar warna. Sedangkan aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu kan. Jadi terus bahkan untuk memulainya minder banget gitu. Bener. Nyari tutorialnya gitu kayak aduh, ragu gitu. Sekadar mencari tutorialnya aja minder, takut untuk bener. Mulai.
0: Betul, betul.
1: Lama gitu. Jadi pasti kalau pernah merasa pasti pernah gitu. Tapi makanya tipsku adalah kelilingi kalau mau belajar, apalagi tanya-tanya temen dan kelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
0: Ya.
1: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
0: Iya lagi.
1: Iya, soalnya iya aku lagi. Pernah ketemu orang suportif. Eh lo bisa, ini bagus banget kok, ini gak salah kok, ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
0: Betul.
1: Gak maju-maju.
0: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
1: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa, ini nih, lo nonton ini nih, tutorialnya lo kalau boleh belajar Photoshop misalnya lo dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu. Kagak, ini harusnya lo kesini, lo kesini, lo bantuin ini.
0: Bener,
1: gitu.
0: Bener.
1: Tapi jangan kelilingi sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin, apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat, lu kayak gitu mah orang baru belajar juga udah mengkerut. Gitu. Tapi
0: gitu ya.
1: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga minder, mulai sendiri pun juga bisa sih. Yeah. Kayak mulai dari tutorial YouTube juga enggak apa-apa.
0: Sekarang mudah banget ya dapetinnya.
1: Karena yang penting jangan merasa nih, karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepetnya kan.
0: Benar.
1: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
0: Yes.
1: Lo bisa ada teknologi pause.
0: Betul, dibilang lagi.
1: Setiap orang itu belajar juga enggak perlu kayak lo merasa lo harus cepat belajar.
0: Benar.
1: Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
0: Nah, iya,
1: ya, tenang aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ nabrak. Tapi pasti yang dipost adalah yang sukses.
0: Betul.
1: Saya mau kasih tahu aja. Yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah, wuh, seru banget sih bung. Pasti nggak mungkin dong aku ngepost yang kayak
0: offbeat.
1: Apa sih ini nabrak? Kecuali lagi pengen ngelawak ya.
0: Bener, beda lagi, beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru nih.
1: Paling sulit memulai.
0: Memulainya, benar. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung, ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Menurut aku buat teman-teman Pro 2, tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album
0: Aku
1: Sedap. Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedap, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku, dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya. Tapi kalau udah di bawah itu janganlah kamu terlalu cemberut, karena kalau udah di bottom itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
0: Betul. Arahnya cuma ke atas doang.
1: Arahnya cuma ke atas doang.
0: Benar.
1: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
0: Oke. Okay.
1: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
0: Asik.
1: Get out.
0: Alright.
1: Okay, everything is sedap. Sedap.
0: Betul. Yang penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Yang sedap ini rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya sedap dah.
1: Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga adalah soal mengenali diri gitu.
0: Yes.
1: Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
0: Betul, itu dia.
1: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang apa, yang tengil, tapi sisi gue juga yang sensitif, yang apa, yang loving, yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100% betul, gitu. Betul. Jadi untuk fully knowing yourself, itu juga lo harus kenalan sama semuanya, termasuk yang geli-geli dan jijik-jijiknya juga.
0: Alright, terima kasih Jaibung, thank you so much. Yeah. Sukses buat albumnya. Nanti semoga akan ada album showcase ya.
1: Amin.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jaibung satu jam terakhir ini, dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu, nama gue Edi Tama pamit, dan juga
1: Jaibung.
0: Bye-bye.

Oke, Tahu Pro 2 sudah pukul 20 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk kamu Tahu Pro 2 yang selalu stay ya mendengarkan program kedua di malam hari ini ya. Jadi kita sudah mengikuti MLC Tahu Pro 2 dari Pro 2 Jakarta ya. Nah, besok Tahu Pro 2 mesti kita temani kamu juga dari MLC ya. Oke, Tahu Pro 2 di malam hari ini Penny akan menemani kamu hingga pukul 23 ya waktu Indonesia Barat ya. Tentunya di malam hari ini Tahu Pro 2 masih aku temani kamu ya dengan berikan beragam informasi ya, dan juga lagu-lagu Tahu Pro 2 di malam hari ini. So tetap di Pro 2 teman terbaik kamu ya.

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya, kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Eh Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu?
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel. Ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi, dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya, begadang jangan begadang.
1: Ya ya kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya
2: tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Sudah pukul 20:33 menit waktu Indonesia Barat ya. Nah, Top Row 2 film istimewa menghadirkan kisah 5 anak penyandang disabilitas ya, yang mencari sosok ayah setelah kepergiannya dari rumah istimewa. Nah, film keluarga produksi Kairos Film disutradarai oleh Ruben Adrian dan dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia pada tanggal 17 September 2026. Kelima anak tersebut ada Aldo, Bimo, Kenita dan juga Mul yang tinggal bersama Pak Mahendra. Nah, Pak Mahendra yang menjadi sosok ayah bagi mereka, sementara Mbak Kinan hadir sebagai sukarelawan yang setia merawat kehidupan mereka. Nah, ketentraman rumah istimewa berubah ketika Mahendra mendapatkan diagnosis kanker dan memilih pergi diam-diam untuk melindungi anak-anak. Jadi kepergian mereka yang membuat kelima anak kehilangan tempat berlindung, sehingga mereka memutuskan melakukan perjalanan untuk menemukan Mahendra kembali. Dalam pencarian tersebut ya, mereka menghadapi berbagai tantangan yang menguji keberanian, persahabatan, kepercayaan serta pemahaman tentang arti keluarga. Perjalanan mereka kemudian yang mempertemukan kelima anak dengan Bagus dan Anji yang turut yang mempengaruhi arah perjalanan tersebut. Kehadiran Ella juga menjadi bagian dari rangkaian peristiwa ketika perjalanan mereka berkembang dari kisah mulai mendapatkan perhatian publik. Popularitasnya datang ya setelah mereka tampil dalam panggung PWO, justru yang menghadirkan persoalan baru bagi persahabatan mereka. Film ini Top Row 2 menempatkan anak-anak yang penyandang disabilitas sebagai penggerak utama cerita, bukan sekedar karakter pendukung dalam kisah keluarga ya. Nah, cerita tersebut terinspirasi dari kisah nyata anak-anak yang tumbuh bersama di rumah istimewa dan berbagai pengalaman penyandang disabilitas. Nah, Mathias Mucus yang memerankan Pak Mahendra, sedangkan Yani Melwani tampil sebagai Mbak Kinan. Dan film ini garapan Ruben Adrian. Aji Dito ya berperan sebagai Bagas, Agus Kuncoro memerankan Aji, dan Salsabila ya Bella ya tampil sebagai Ella. Nah, Top Row 2 film ini Top Row 2 dijadwalkan ya tayang di bioskop Indonesia pada tanggal 17 ya September 2026.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Ci, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Ship.
1: Enemy in range.
2: You have slain an enemy.
3: Ally has been slain.
4: Double kill. Ngapain sih, Dek, di situ?
0: Apa, Kak? Lagi main game nih.
4: Ya ampun, main gadget sampai segitunya. Mana tempatnya gelap lagi.
0: Lah, emang kenapa, Kak? Lagian udah biasa kok aku.
4: Kamu tahu nggak, dari kebiasaan yang kamu anggap sepele dan biasa saja ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan kamu loh.
0: Emang bahayanya apa coba, Kak? Perasaan aku baik-baik aja deh, Kak. Nih lihat, nggak kenapa-kenapa kan? Masih sehat walafiat saja kan aku?
4: Dikasih tahu kok ngeyel. Ini dibaca menurut jurnal terbaru yang dimuat dalam New England Journal of Medicine. Melaporkan ada 2 orang yang mengalami kebutaan sementara selama 15 menit dalam beberapa bulan terakhir. Ini diakibatkan dari sinar biru yang dipancarkan melalui gadget kamu itu. Selain itu, juga dampak lainnya bisa mengakibatkan kerusakan pada retina mata, menurunkan fungsi otak, meningkatkan risiko depresi, dan meningkatkan risiko kanker.
0: Hah? Gak nyangka aku, Kak, kalau bisa sefatal itu. Ya deh, Kak, gak gitu lagi aku.
4: Menjaga kesehatan sangatlah berharga. Jangan sampai penyesalan datang setelah kesehatan meninggalkan kita.

0: Is, kasih aku kesempatan.
1: Aku udah kasih itu berkali-kali. Sekarang aku yang minta kesempatan. Boleh?
0: Boleh. Pasti aku kasih. Apa yang kamu minta?

Di Perodua Tua Terbaik Kamu Tahu Perodua ada lagu darinya Rosa, Lupakan Cinta ya. Oke, Tahu Perodua pasti beri-beri informasi untuk kamu, bahasanya 4 musim pertiwi ya. Four Seasons in Java menjadi perwakilan Indonesia yang dikirim ke ajang Piala Oscar 2027. Film karya Camelia Andini ini akan diajukan untuk masuk nominasi Best International Feature Film ya, 99 tahun Academy Award. Nah, kabar tersebut diumumkan oleh Porca Film selaku produksi film yang dibintangi oleh Putri Marino dan Arya Solaka tersebut. Nah, Tahun Pro 2 4 musim pertiwi ya, Four Seasons in Java merupakan hasil kerjasama produksi internasional antara Indonesia, Singapura, Belanda, Norwegia, Jerman, Prancis, Polandia dan juga Thailand ya. Nah, film yang ditulis dan digarap oleh Camelia Andini tersebut tayang perdana di Toronto International Film Festival 2026 serta menjadi salah satu film Indonesia yang ikut tayang di Busan International Film Festival 2026. Film ini Tang Pro 2 terpilih tayang dalam program Center Face ya, sementara di Busan 4 musim pertiwi Four Seasons in Java tayang dalam program A Window on Asia Cinema. Nah, Tang Pro 2, dengan begitu Tahun Pro 2 4 musim pertiwi yang merupakan film ke-27 wakil Indonesia yang merupakan hasil pemilihan komite seleksi Oscar Indonesia. Sementara Indonesia masih berpeluang ya untuk mewakili wakil Oscar dalam kategori sama apabila Ibuku atau Laut Bercerita berhasil memenangkan kompetisi utama Busan International Festival 2026 dan bersedia mendaftar secara mandiri. Hal itu mengingat film Academy of Motion Picture Arts and Session ya, selaku penyelenggara Academy Awards yang menambah jalur penerimaan kandidat film untuk Best International Feature Film ya lewat jalur festival. Jalur tambahan itu adalah film bisa mendaftarkan dirinya sendiri, tetapi harus ya memenangkan kompetisi utama di festival-festival film yang sudah ditentukan, yaitu Toronto International Film ya Festival, Berlin International Festival, Chinese Film Festival, Venice Film Festival, dan Busan International Film Festival. Nah, 4 musim pertiwi Tahun Pro 2 mengikuti kisah pertiwi yang diperankan oleh Putri Marino yang kembali ke kampung halaman terpencilnya setelah 20 tahun demi menata ulang hidupnya. Saat dia pergi dulu ya masuk aliran listrik yang sempat membawa harapan bagi desa tersebut. Namun ternyata fasilitas itu tidak banyak membawa perubahan berarti. Desa itu justru terasa lebih kelam dari sebelumnya. Situasi terasa berat ya, sahabatnya menikah dengan mantan kekasihnya, orang tuanya yang bersikap memusuhi kepulangannya, dan sosok ibuan yang selalu menjadi tempat mencari kenyamanan setelah terusir. Yang terparah Tahun Pro 2, orang yang dulunya menjobloskannya ke penjara kini justru menjadi pihak yang paling berkuasa ya. Dan Tahun Pro 2, informasi ini ya tentunya pendek akses dari CNN Indonesia. Game.

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.

mangrove adalah ekosistem yang ditemukan di pesisir pantai, salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah, rawa atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan. Indonesia memiliki hutan mangrove sebesar 3,36 juta hektar. Hal ini membuat Indonesia termasuk di posisi sebagai negara dengan luas hutan mangrove terluas di dunia. Fungsi dan manfaat hutan mangrove sangat beragam. Sebagai penahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai, penyerapan gas karbon dioksida, dan penghasil oksigen dan tempat hidupnya biota laut seperti ikan kecil. Tidak hanya itu, hutan mangrove juga memiliki fungsi fisik, biologis, dan ekonomis. Menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita. Jaga hutan, jaga bumi, jaga hidup kita bersama.

0: Loh, mau kemana, Riz?
1: Ke warung depan, Kak. Beli cemilan.
0: Ya ampun, heran deh sama kamu. Dikit-dikit pakai motor. Sesekali pakai jalan kaki dong, Riz.
1: Lah, emangnya kenapa? Lagian gak ada ruginya kan, Kak? Capek tahu jalan kaki? Gak ada manfaatnya juga kan?
0: Ada dong, Riz. Meski terlihat sederhana, justru jalan kaki bagus untuk kesehatan kita. Mulai dari memperkuat fisik, membantu membakar kalori, meningkatkan imun, dan juga menurut penelitian yang dituliskan dalam The New England Journal of Medicine, jalan kaki juga mampu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sebanyak 30%.
1: Wah, banyak banget Kak ya manfaatnya. Mesti rajin jalan kaki nih.
0: Nah, tunggu apa lagi? Kesehatan memang bukan

Kita Produer rubah produksi Palari Films ya, akhirnya merilis teaser trailer film terbaru Desember Jani ya. Film ini mengangkat dinamika keluarga empat perempuan dan tiga generasi. Ceritanya berpusat pada Winnie ya, yang diperankan oleh Sigi Wimala bersama kedua anaknya Jani ya, yang diperankan oleh Camta Putri, dan ibunya Oma ya, diperankan oleh Tuti Kirana. Sementara anak pertama Winnie ya, Julia, yang diperankan oleh Yoroki Mika, memilih pergi dari rumah. Dalam teaser Winnie, ia digambarkan berusaha bertanggung jawab terhadap keluarganya sambil menghadapi berbagai konflik emosional. Kondisi tersebut yang membuat hubungan antara keluarga menjadi bagian penting dalam perjalanan cerita. Selain teaser trailer, Desember Jani merilis video musik lagu tema Kopi Kaleng ya, lagu ciptaan Harlan Bor ya, tersebut diaransemen ulang di bawah Yori Mika serta Campa Putri. Video musik Kopi Koleng ya, Kaleng Meseperi, disutradarai dan juga disunting oleh Hiori Mika. Video tersebut yang memperlihatkan hubungan kakak adik antara Julia dan Jani yang hangat serta mendukung ya. Desember Jani menjadi proyek yang melibatkan sains perempuan, mulai dari sutradara Aryani Dermawan, produser Miske Trusia, hingga novelius Cynthia Haryadi yang melakukan debut ya sebagai penulis skenario film. Palari Film saya turut memperkenalkan Luna Maya sebagai produser eksekutif Desember Jani. Bergabungnya Luna memperkuat konsep All Women Project yang diusung dalam produksi tersebut. Produksi Miske Trusia yang mengatakan film ini menyoroti pentingnya kemampuan berbicara dan mendengarkan dalam hubungan keluarga. Menurutnya keluarga menjadi ruang penting bagi anak dan remaja untuk belajar membangun komunikasi. Nah, menurut Miske Tampro 2, keluarga dalam Desember Jani tidak digambarkan sebagai keluarga yang sempurna. Film ini justru memperlihatkan usaha anggotanya untuk tetap memperbaiki hubungan di tengah persoalan yang mereka hadapi. Sutradara Aryani dan Mawan yang mengatakan film ini bercerita tentang keluarga yang tetap berusaha meski memiliki berbagai kekurangan. Ia menilai komunikasi yang jujur dapat menjadi jalan untuk mendekatkan kembali anggota keluarga. Sigi Wamila yang menilai film tersebut menggambarkan kompleksitas emosi empat perempuan dari generasi. Sementara itu, Luna Maya mengaku ia senang menjadi bagian dari Desember Jani sebagai produser eksekutif. Ia menyebut film tersebut menawarkan warna berbeda sekaligus menjadi pengalaman baru baginya. Film Desember Jani seluruhnya menjadi proses syuting di Bandung, mengangkat tema yang dekat dengan keluarga Indonesia. Film ini dijadwalkan ya tayang di bioskop Indonesia Tampro 2 pada akhir tahun 2026.

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwak. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwak bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

Oke, nomor 2 ya, 4 masih pengen diberikan informasi ya untuk kamu di malam hari ini, tahu pro 2 ya. Ya tentunya ya aku akses dari berbagai sumber ya agar kita bisa selalu update tahu pro 2 ya dengan per

kebanggaan dia dunia-dunia di luar sana tahun Pro 2, walaupun kita belum bisa ya berjalan-jalan keliling dunia ya. Atau ada nih ya rencana tahun Pro 2 pengen jalan-jalan ke luar negeri tahun Pro 2, ya ke negara-negara tetangga tahun Pro 2. Nah, kalau misalnya punya anggaran lebih ya nggak apa-apa nih tahun Pro 2 sekalian refreshing ya. Refreshing itu penting loh tahun Pro 2 agar kita tuh nggak merasa stuck ya dalam suatu daerah gitu ya. Ataupun kadang kita perlu juga nih tahun Pro 2 jalan-jalan ya agar otak kita itu kembali bisa fresh lagi ya. Oke, tahun Pro 2 film Memburu Pemangsa ya mengisahkan 4 jurnalis ya perempuan yang terlibat dalam penyelidikan kasus hilangnya sejumlah anak secara misterius. Kasus tersebut awalnya terlihat seperti tindak kriminal, tetapi perlahan membawa mereka pada ancaman yang jauh lebih mengerikan. Agnes Tia, Arnya, Yan, dan juga Brina berusaha mengungkapkan keberadaan anak-anak yang menjadi korban penculikan melalui berbagai petunjuk. Nah, pencarian mereka kemudian mengarah pada sosok pemangsa yang diduga berada di balik rangkaian kejadian tersebut. Penyidik yang dilakukan keempat jurnalis itu semakin rumit setelah mereka menemukan hal-hal yang sulit dijelaskan secara masuk akal. Nah, mereka mulai nih berhadapan dengan sisi gelap kasus tersebut yang berkaitan dengan demologi dan juga kekuatan supranatural. Situasi semakin menegangkan ya ketika pencarian mereka justru membuat keempat jurnalis berada dalam bahaya. Nah, mereka harus berusaha mengungkap kebenaran sekaligus yang menghadapi teror semakin dekat dengan kehidupan mereka. Dalam perjalanan tersebut, tahun Pro 2, Agnes menjadi sosok pemimpin ya penyelidikan bersama rekan-rekannya untuk mencari jawaban atas kasus anak hilang. Kemampuan indera keenamnya yang dimilikinya ya turut membuat Agnes menghadapi berbagai kejadian di luar nalar. Laura Basuki memerankan Agnes, sementara Prilly Latukosina berperan sebagai Cia dalam kelompok jurnalis tersebut. Yasmin Jasem yang memainkan Arinya, sedangkan Taska Namnya ya berperan sebagai Brina yang turut ya mendokumentasikan penyelidikan mereka. Film ini juga menghadirkan Tengku Ribnu Wikana sebagai sosok pemangsa serta Andi Mahsyadi yang memerankan Petra. Sejumlah pemain lainnya turut terlibat ya, diantaranya Septian Dwi Cahyo, Norman ya, Jordan Ruth Marini, dan juga Sarefa Danis ya. Nah, tahun Pro 2 film ini disutradarai oleh Umay Sahab ya, Memburu Pemangsa memadukan horor, kriminalitas dan juga aksi melalui kisah investigasi ya empat jurnalis. Nah, film ini diproduksi oleh Cinema Picture yang dijadwalkan tayang ya di bioskop Indonesia pada tanggal 24 September ya 2026 ya. Oke, tahun Pro 2 sudah pukul 21 lewat 47 menit ya, masih pengen dihadirkan berbagai informasi dan juga lagu-lagu untuk teman Pro 2.

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi.

0: Wah-wah Bu Nina, belanjaan apa nih Bu? Kok banyak sekali?
1: Iya nih Bu, biasa belanjaan stok cemilan buat anak-anak di rumah Bu.
0: Oh, tapi kok cemilannya snack semua sih Bu? Mana ada gizinya? Gak sehat loh Bu.
1: Ya, gak apa-apa lah Bu. Yang penting anak-anak suka dan senang.
0: Walah-walah Bu, Bu. Biarpun mereka suka, tapi itu gak sehat loh Bu. Kalau anak-anak terlalu sering atau kebanyakan konsumsi snack begini, kan banyak pengawetnya. Apalagi mereka masih dalam masa pertumbuhan, perlu banyak makan makanan yang bergizi. Karena makanan yang bergizi berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh loh Bu. Emang mau anaknya kekurangan gizi?
1: Ya, enggak lah Bu.
0: Mau kemana Bu?
1: Mau dibalikin.

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu, nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

Sarapan bisa meningkatkan kinerja otak hingga 89%. Tahukah kamu, salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi untuk memulai hari baru dengan semangat serta badan yang kuat. Nah, dengan sarapan, berarti kita siap untuk meningkatkan konsentrasi otak dan kinerja sepanjang hari. So, jangan malas sarapan ya, biar good mood dan terhindar dari stres.

0: Tamannya indah ya, Sil?
1: Iya, Min. Tuh lihat, bunganya cantik-cantik, warna-warni lagi.
0: Eh, ini juga bunganya cantik banget, Sil. Bawa pulang ah.
1: Loh, Min, kok dibawa pulang sih? Nggak boleh.
0: Alah, nggak apa-apa, Sil. Kan cuma satu doang. Lagian kan masih banyak itu di sana.
1: Mil, coba deh kamu bayangin kalau setiap orang yang datang ke taman ini seperti kamu nih, lama-lama keindahannya akan hilang. Bukan hanya keindahan saja yang akan berkurang, tapi fungsi tamannya juga.
0: Masa sih? Apa coba fungsinya?
1: Fungsi taman itu banyak, dan salah satunya itu dari sisi ekologis. Sebagai paru-paru kota, penedung lingkungan, lokasi serapan air, dan juga berperan dalam mengatur iklim mikro. Sayang banget kan kalau sampai fungsi dan keindahannya berkurang?
0: Iya deh, Sil. Ini aku balikin lagi ke tempatnya.
1: Nah, gitu dong. Yuk, kesana lagi.
2: Keindahan taman memberimu kenyamanan. Nikmati keindahan tanpa harus merusaknya.

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.

0: Wah-wah Bu Nina, belanjaan apa nih Bu? Kok banyak sekali?
1: Iya nih Bu, biasa belanjaan stok cemilan buat anak-anak di rumah Bu.
0: Oh, tapi kok cemilannya snack semua sih Bu? Mana ada gizinya? Gak sehat loh Bu.
1: Ya, gak apa-apa lah Bu. Yang penting anak-anak suka dan senang.
0: Walah-walah Bu, Bu. Biarpun mereka suka, tapi itu gak sehat loh Bu. Kalau anak-anak terlalu sering atau kebanyakan konsumsi snack begini, kan banyak pengawetnya. Apalagi mereka masih dalam masa pertumbuhan, perlu banyak makan makanan yang bergizi. Karena makanan yang bergizi berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh loh Bu. Emang mau anaknya kekurangan gizi?
1: Ya, enggak lah Bu.
0: Mau kemana Bu?
1: Mau dibalikin.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Tuh, Pro 2 sampai di sini berakhirlah sudah rangkaian acara kami di program 2 untuk edisi hari ini, hari Rabu 16 September 2026. Mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas sepanjang hari ini, saya Penny Sartuna mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Penny ucapkan selamat beristirahat, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Bom Radio di Nusantara atau dimanapun berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai, program 2 menempati pemancar di 99,2 MHz. Dilenggarakan siaran sepanjang hari ini untuk edisi Kamis 17 September 2026. Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Evi Sorti mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

Produa FM, teman terbaik kamu sepada. Selamat pagi teman Produa. Ya, untuk pagi ini teman Produa bersama Evi menemani ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, teman Produa bakal ada informasi nasional pukul 6, informasi internasional pukul 7, kemudian pukul 7.30 info cuaca, pukul 8 informasi kesehatan, dan pukul 9 ya beranda Asa Cita. Ya, menemani teman Produa. Sudah, Evi siapkan lagu-lagu hiburan untuk kamu. Semoga enjoy dan happy fun tetap di Produa.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Justru karena masih ada mimpi, kita jadi punya alasan untuk terus hidup, terus maju, terus berjalan, dan terus mengejar. Tanpa mimpi sama sekali, apa pula arti hidup ini? Agustinus Wibowo.

Kisi, kisah inspirasi. Kesabaran dan ketabahan Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar adalah salah satu sahabat perempuan Nabi Muhammad SAW yang terkenal karena kesabaran dan ketabahannya. Suaminya, Zubair bin Awam, adalah seorang yang miskin dan tidak memiliki harta. Asma selalu bekerja keras untuk membantu suaminya dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Dia juga selalu mendukung suaminya dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Suatu hari, Zubair meminta Asma untuk memberikan hartanya untuk membeli kuda. Asma tidak memiliki uang, tetapi dia memiliki perhiasan yang diberikan oleh ibunya. Dia memutuskan untuk memberikan perhiasan itu kepada suaminya. Nabi Muhammad SAW berkata, Asma binti Abu Bakar adalah contoh bagi wanita-wanita muslimah. Hadis riwayat Bukhari. Kisah Asma binti Abu Bakar ini menginspirasi kita untuk selalu bersabar dan tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan. Dengan kesabaran dan ketabahan, kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai kesuksesan.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Hidup tidak selalu berjalan lurus seperti jalan tol. Kadang ia berbelok tajam, berlubang, bahkan membawa kita jatuh tepat saat kita merasa sudah melangkah paling jauh. Itulah yang dialami Arga. Suatu hari, Arga berada di titik terendah dalam hidupnya. Usaha kecil yang ia bangun selama 5 tahun harus tutup. Tabungan habis, kepercayaan diri runtuh, dan suara-suara di sekitarnya mulai meragukan kemampuannya. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan gagal, bertanya-tanya di mana letak kesalahannya. Ia sempat berpikir untuk menyerah. Mungkin aku memang tidak cukup hebat, pikirnya. Namun suatu sore, saat Arga duduk sendirian di teras rumah, ia melihat ayahnya menyapu halaman. Ayahnya sudah berusia lanjut, punggungnya sedikit membungkuk, tapi sapu itu tetap bergerak dengan ritme yang sabar. Arga bertanya, "Ayah, kenapa ayah tidak berhenti saja? Tidak capek?" Ayahnya tersenyum dan menjawab, "Capek itu pasti. Tapi kalau ayah berhenti, halaman ini akan tetap kotor. Jadi ayah lanjutkan pelan-pelan." Kalimat sederhana itu menancap dalam hati Arga. Ia sadar kegagalan bukan tanda untuk berhenti, melainkan tanda untuk melambat, belajar, dan melanjutkan dengan cara yang lebih baik. Hari itu Arga mulai bangkit bukan dengan langkah besar, tetapi dengan langkah kecil. Ia kembali belajar, membaca, dan memperbaiki kesalahan masa lalu. Ia menerima pekerjaan apa saja yang halal, meski jauh dari mimpinya. Tidak mudah, tapi setiap hari ia memilih untuk tidak menyerah. Kisah Arga mengajarkan kita satu hal penting, yaitu kegagalan tidak pernah mendefinisikan siapa kita. Yang menentukan adalah keberanian untuk bangkit, meski perlahan, meski dengan luka. Karena sejatinya, orang yang kuat bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh, melainkan mereka yang selalu memilih untuk berdiri kembali.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan. Hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Iya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Beliau menjawab, "Ibumu." Sahabat itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Ditanya lagi, "Kemudian siapa?" Ditanya lagi. Ditanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Kemudian beliau bersabda, "Lalu ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini cuaca terpantau berawan ya teman Pro 2 ya. Tadi juga sempat sedikit ada rintik-rintik ya. Nah, pagi ini teman Pro 2 Epi punya informasi terkait MBG ya. Badan Gizi Nasional atau BGN memastikan regulasi program makan gizi gratis atau MBG diterapkan secara konsisten hingga tingkat pelayanan. Regulasi ini mencakup standar operasional, pembagian tugas yang jelas, pengawasan hingga pengendalian risiko ya, termasuk keamanan pangan dari penerima bahan hingga distribusi makanan. BGN juga menegaskan jika makanan dicurigai tidak aman ya, pembagian harus dihentikan dan segera dilaporkan sesuai prosedur. Jadi teman produk, keberhasilan MBG bukan hanya soal aturan yang diterbitkan ya, tetapi juga bagaimana aturan tersebut diterapkan secara konsisten di lapangan. Nah, itu ya Evi menemani teman Pro 2 pagi ini dengan pilihan lagu dan informasi-informasi menarik yang kita bahas. Enjoy!

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: tiba-tiba.
1: Oke, buat teman pro 2. Nah, ya masih bareng Evi di Spada dan masih bahas seputar informasi nasional. Ya, nah hari ini terkait Basnas. Basnas RI bersama Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI membuka penggalangan sedekah untuk mendukung perlindungan anak-anak rentan di Indonesia. Ya, dana yang terkumpul nantinya akan diarahkan untuk membantu kebutuhan anak termasuk di bidang pendidikan dan kesehatan. Ya, menariknya lagi program ini akan melibatkan jaringan Basnas dan LPAI di berbagai daerah untuk memperluas partisipasi masyarakat. Nah, jadi teman pro 2, kalau bicara soal perlindungan anak, menurut kamu yang paling penting ini yang harus kita lakukan apa ya? Nah, untuk teman pro 2 yang pagi ini masih stay jombar ngepi, terima kasih dan masih happy temani teman pro 2 informasi-informasi menarik lainnya. Nah, informasi ini bisa akses melalui rri.go.id.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Saat ku jumpa dirinya di suatu suasana terasa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Nah, buat teman Pro 2, Epi hadirkan kembali informasi menarik yang masih kita bahas ya buat teman Pro 2 pagi ini. Ya, di Spada tadi ada dari Basnas ya. Dan kali ini dari Kemenhub ya teman Pro 2. Nah, diakses dari rri.co.id. Nah, Kemenhub, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub menggerakkan KN Grantin P.211 untuk upaya pencarian dan pertolongan terhadap penumpang KM Virgo Transport 8 ya. Kapal tersebut digunakan untuk menurunkan personil termasuk penyelam guna mendukung proses pencarian dan pertolongan. Sementara ini ya, sementara itu KN Kunyit secara khusus menjalankan pekerjaan memasang buoy penanda atau buoy buoynya di lokasi kejadian. Ya, pemasangan penanda dilakukan untuk membantu tim menentukan titik pencarian. Namun ya, proses pencarian masih menghadapi kendala kondisi cuaca dan laut ya. Gelombang di lokasi dilaporkan mencapai sekitar 3 meter disertai angin kencang. Nah, dari total penumpang yang telah berhasil dievakuasi sebanyak 108 orang dinyatakan selamat dan 6 orang meninggal dunia. Pihaknya masih melakukan pendataan terhadap para korban yang telah berhasil diselamatkan. Informasi secara lengkapnya tentunya kamu bisa pantengin melalui rri.co.id.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.